0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. The number

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, saatnya PS update informasi cuaca ya untuk edisi hari ini Kamis di tanggal 4 Juni 2026. Nah, kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 98%. Sementara untuk Taman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 98%. Untuk yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan ya teman Pro 2 dengan suhu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 98%. Sementara untuk kamu nih yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai 98%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 99%. Terakhir nih untuk yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 96%. Oke teman Pro 2, itu dia ya perkiraan cuaca untuk edisi hari ini seperti yang aku kutip dari halaman bmkg.co.id. Jadi untuk kamu juga yang ingin melakukan perjalanan jauh ya, baik itu menuju Melabu ataupun menuju luar Melabu, tetap berhati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk tetap safety ya, dan pastikan tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Dan sebelum bepergian nih, ada baiknya kamu harus cek dulu kondisi kendaraan kamu ya, dan mudah-mudahan perjalanan kamu hari ini aman, lancar, dan sampai tujuan dengan selamat juga nih. Nah, sementara itu teman Pro 2, BMKG ini juga merilis ya peringatan dini cuaca wilayah Aceh untuk hari ini ya 4 Juni 2026 pukul 4:54 menit waktu Indonesia Barat, di mana berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 5:04 menit waktu Indonesia Barat di Kabupaten Aceh Selatan, di Trumon, kemudian Kabupaten Aceh Singkil, Pulau Banyak, Singkil, Kota Baru, Kuala Baru, Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Sampoinet, Jaya, Indrajaya, Darul Hikmah, Kota Subuh Salam, Longkip, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Aceh Besar meliputi Long, Lokna, Indrapuri, Selimum, Sukamakmur, Darul Imarah, Pekanbada, Masjid Raya, Pulau Aceh, Lembah Selawa, Kota Jianto, Kota Codgli, Kota Malaka, Simpang Tiga, Darul Kamal, dan Lepung. Sementara untuk Kabupaten Pidi yang meliputi ada Muara Tiga dan Tangse, Kabupaten Aceh Singkil meliputi Simpang Kanan, Gunung Meria, Singkil Utara, Danau Paris, Suromakmur, Singkohor, Kabupaten Cejaya, Kurung Sabe, Setia Bakti, Panga, dan Kota Sabang, Sukakarya, Sukajaya, dan terakhir ada Kota Subuh Salam meliputi Penanggalan. Dan teman Pro 2, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung ya hingga pukul 8:25 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya untuk teman Pro 2 yang ingin tahu updatean informasi terkini ya terkait informasi cuaca, kamu juga bisa langsung kunjungi aja portal halaman bmkg.co.id teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia informasi cuaca untuk edisi

0: cewek tuh
1: bening lagi. Aduh,
0: Udah ini yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar.

0: banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

0: ya.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat. Dalam 30 detik, percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A, disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B, disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C, disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan yang pastinya masih barengan aku Faiz yang bakal terus nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik juga buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune ya, ataupun juga yang kamu lagi dengerin di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Nah, yang pastinya untuk kamu yang belum download aplikasinya, silakan download dulu di Play Store. Caranya mudah ya, kamu tinggal cari aja, tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya. Terus nanti tinggal login aja menggunakan email kamu. Nah, nanti aplikasinya bisa langsung kamu gunakan nih. Jadi teman Pro 2 bisa dengerin siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Jadi gampang banget nih teman Pro 2. Untuk yang belum download, ayo dong ya, download sekarang juga nih, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi terkini yang selalu hadir ya di RRI pastinya. Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi yang cukup menggembirakan dan memotivasi anak-anak muda di Aceh ya khususnya. Dimana kabarnya 3 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syakuala itu meraih medali perak dalam ajang kompetisi nasional EduTalk Fair 2026 yang berlangsung di Undip Semarang, Jawa Tengah pada 29 hingga 31 Mei 2026. Nah, prestasi tersebut dicapai oleh tim yang diketuai oleh Rizky Ramadan dari Teknik Pertambangan, kemudian dengan anggota Raza Arayan dari Teknik Pertambangan dan Jafir Gama dari Teknik Sipil di bawah pimpinan Profesor Dr. Insinyur Farid Maulana STMeng. Ya teman Pro 2, tim Universitas Syahkuala ini berhasil unggul lewat inovasi bernama Sokari. Ini sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung proses rehabilitasi pasien stroke sekaligus memantau kesejahteraan psikologis para pendampingnya. Nah, ketua tim Rizky Ramadan menjelaskan bahwa ide pembuatan ini berawal dari minimnya perhatian teknologi kesehatan terhadap kondisi mental keluarga yang mendampingi pasien stroke. Nah, platform ini juga mengintegrasikan sejumlah fitur utama ya, mulai dari program latihan motorik pasien, pemantauan perkembangan rehabilitasi, screening kesehatan mental pendamping, rekomendasi waktu istirahat terstruktur, hingga forum diskusi antar pengguna. Waduh, keren banget ya teman Pro 2. Jadi memang ini boleh dibilang ide mereka membuat aplikasi ini patut diacungin jempol nih. Dan wajar ya kalau mereka berhasil meraih medali perak ya untuk di ajang tersebut nih teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, kompetisi EduTalk Fair 2026 sendiri ini mengusung tema integrasi gagasan inovatif generasi muda dalam menjawab permasalahan masyarakat untuk mendukung pencapaian SDGs. Nah, dari total seluruh pendaftar di cabang lomba essay dan business plan, hanya 10 tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi Indonesia yang dinyatakan lolos ke babak final untuk mempresentasikan karyanya langsung di Undip nih, teman Pro 2. Sementara itu, informasi lainnya juga ini terkait peserta lulus jalur talenta ya Universitas Syakuala, di mana resmi mengumumkan hasil seleksi jalur prestasi berdasarkan talenta tahun akademik 2026-2027. Nah, dari 1206 pendaftar ya teman Pro 2, hanya 461 peserta yang berhasil dinyatakan lulus setelah melalui proses seleksi yang ketat dan komprehensif di Banda Aceh pada 2 Juni 2026 kemarin ya. Di mana Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syakuala Profesor Dr. Heru Falevi SAMSC AKCA menjelaskan bahwa jalur talenta ini merupakan salah satu bentuk komitmen Universitas Syakuala dalam memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki capaian luar biasa di berbagai bidang, mulai dari akademik, keagamaan, seni, olahraga, hingga pengabdian kepada masyarakat. Nah, tingginya minat pendaftar menunjukkan bahwa semakin banyak generasi muda yang memiliki prestasi membanggakan, namun karena kuota yang tersedia terbatas, sehingga proses seleksi harus dilakukan secara sangat ketat untuk memastikan peserta yang diterima benar-benar memiliki rekam jejak prestasi yang unggul dan terverifikasi.
Ya kita ucapkan selamat ya buat adik-adik yang berhasil masuk Universitas Syiakuala lewat jalur talenta ya. Untuk kamu yang belum beruntung, jangan berkecil hati nih ya teman berdua, kamu bisa coba lagi nih di lain kesempatan nih. Oke teman berdua, nanti juga aku bakal update informasi lainnya juga ya. Ini terkait inflasi, yang mana kabarnya Aceh ini alami inflasi sebesar 0,60% pada Mei 2026. Nah informasi selengkapnya bakal Faiz update setelah lagu-lagu berikut ini.

0: saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu ya. Salah satu single terbaru nih dari Salma Salsabil ya, judulnya Atsu. Nah untuk teman Pro 2 nih yang suka sama lagu ini, kamu juga bisa request ya di Pro 2 RRI Melabuh pastinya. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal coba update informasi lagi, di mana kabarnya Badan Pusat Statistik BPS Aceh itu mencatat pada Mei 2026 Provinsi Aceh mengalami inflasi bulanan pada Mei 2026 sebesar 0,60%. Sedangkan untuk year on year ya sebesar 5,12% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,95. Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 6,09% dengan IHK 118,52, sementara terendah terjadi di Melabuh yang mengalami inflasi 3,99% dengan IHK sebesar 115,53. Ya teman Pro 2, dijelaskan Agus ya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, di mana kelompok ini diantaranya makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,89%, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,24%. Selain itu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,95%, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,56%. Kelompok lainnya juga mengalami kenaikan ialah kesehatan sebesar 1,94% dan penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 10,15%. Nah, sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%. Selain itu pendidikan juga mengalami hal serupa sebesar 0,16%.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

93 FM Pro 2 era Rimel Abu Tamantar. Baik kamu ya teman Pro 2, untuk kamu nih yang sudah punya rencana ingin melangsungkan pernikahan ya untuk di bulan ini, dan mungkin lagi berencana ingin beli emas ya. Nah, kabarnya teman Pro 2, untuk harga emas khususnya di Kota Banda Aceh pada Selasa kemarin itu berada di angka Rp7.960.000 per mayam. Nah, ini belum termasuk ongkos pembuatan, di mana kabarnya harga tersebut ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp60.000 dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Nah, di informasi yang diterima RRI dari salah satu toko perhiasan di Kota Banda Aceh, toko Bina Nusa menyebutkan harga emas itu mengalami kenaikan yakni Rp7.960.000 per mayam dan belum termasuk ongkos pembuatan. Nah, kenaikan harga emas ini disebut dipengaruhi oleh pergerakan harga emas global. Selain itu, permintaan pasar lokal yang cukup tinggi juga turut mendorong kenaikan harga. Nah, sebagian pembeli justru memanfaatkan momentum ini untuk menjual emas mereka. Hal ini dilakukan untuk mengambil keuntungan dari selisih harga yang meningkat. Nah, di sisi lain ada juga pembeli yang tetap melakukan pembelian untuk investasi jangka panjang. Mereka menilai emas masih menjadi instrumen yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Ya teman Pro 2, para pedagang memperkirakan harga emas masih berpotensi mengalami fluktuasi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi pasar global akan sangat mempengaruhi pergerakan harga tingkat lokal. Sementara untuk harga emas Antam pada Selasa kemarin di angka pada Rabu kemarin ya maksudnya di angka Rp2.510.000 per gramnya. Dan sekedar informasi juga, istilah mayam merupakan sebuah takaran khusus bagi emas menurut masyarakat Aceh, di mana satu mayam emas itu setara dengan 3,33 gram.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
2: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
4: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

93 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ada Malik Andy Sensial ya, bagaimana aku tahu, yang sudah hadir nih di pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 dapat saya informasikan juga nih, nanti di pukul 8 ya, lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ya, Faiz juga bakal berbincang-bincang nih sama narasumber kita ya teman Pro 2, ada Bang Askalani ya, ini koordinator Gerak Aceh. Nanti Faiz juga bakal ngomongin terkait cegah korupsi di era digital. Nah, untuk kamu juga yang mungkin mau bertanya, yang punya pertanyaan ya, kamu bisa kirim aja pesan WhatsApp-nya di 08116877903. Tapi sebelumnya Faiz bakal coba update informasi lagi nih teman Pro 2, seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id, di mana dari Aceh Besar dikabarkan seorang pemuda bernama Faiz Hidayat ya. Waduh, sama lagi namanya ya. Faiz Hidayat 23 tahun, warga Desa Palogading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Hingga Selasa 2 Juni 2026 petang, korban masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di kawasan puncak Gunung Selawah yang berada di wilayah Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Ya teman Pro 2, korban diketahui mendaki bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Kemudian korban menghilang. Berdasarkan informasi yang diterima, rombongan memulai pendakian sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, mereka kemudian tiba di puncak Gunung Selawah sekitar pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat rombongan bersiap meninggalkan puncak untuk turun gunung, rekan-rekan korban menyadari bahwa Faiz Hidayat sudah tidak terlihat lagi. Nah, korban terakhir kali diketahui berada di area puncak gunung tersebut. Nah, mengetahui korban hilang, rekan-rekannya langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga keesokan harinya. Nah, karena keberadaan korban belum diketahui, informasi kehilangan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang. Laporan resmi diterima kantor SAR Banda Aceh pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan informasi itu disampaikan oleh salah seorang personel Polsek Lembah Selawah kepada kantor SAR Banda Aceh, dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Ya teman Pro 2, kita harapkan ya, mudah-mudahan untuk korban ini bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat, dan tentunya bisa kembali berkumpul nih bersama keluarga tercinta.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: 92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, seperti yang udah Faiz sebutin tadi, kalau di pagi hari ini di program Spada, Faiz juga bakal berbincang-bincang nih bersama Bang Askalani. Ini koordinator Gerak Aceh dan kita bakal ngomongin terkait cegah korupsi di era digital. Nah di ujung telepon nih Faiz sudah terhubung bersama Bang Askalani. Langsung saja kita sapa nih teman Pro 2 ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Faiz.
0: Iya, gimana Bang, suara Faiz kedengaran jelas gak nih Bang?
1: Kedengar baik.
0: Dengar jelas? Jelas. Oke, baik. Gimana kabarnya Bang pagi hari ini?
1: Insya Allah sehat.
0: Sehat ya Bang ya. Oke, terima kasih nih Bang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita nih Bang untuk berbincang-bincang tentang korupsi di era digital nih Bang.
1: Baik. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ke kawan-kawan dari Pro 2 Melabu yang sudah mengundang dan untuk bisa berbincang-bincang bersama-sama.
0: Oke, kalau boleh tahu lagi di mana nih Bang posisinya?
1: Saya di Banda Aceh, guys.
0: Oh, lagi di Banda Aceh. Oke. Kalau di Banda Aceh cuacanya gimana Bang? Cerah, hujan, atau gerimis?
1: Mendung
0: gak ya? Oke, kita berharap hujan ya Bang, karena memang udah lama banget nih gak hujan nih, khususnya di Melabu juga seperti itu cuacanya Bang. Oke, Bang, ini kita berbicara soal korupsi nih Bang. Nah kalau dari Abang sendiri nih melihat perkembangan praktik korupsi di era digital seperti sekarang ini, seperti saat ini, seperti gimana nih Bang?
1: Ya, terima kasih. Perlu kita sampaikan kepada pemirsa bahwa memang korupsi pada saat ini itu semakin hari semakin canggih ya. Kita kalah dengan kejahatan yang dilakukan secara khusus ini. Jadi kalau istilah dalam tindak pidana korupsi itu dianggap salah satu kejahatan khusus yang memang memiliki metode lebih canggih dibandingkan dengan peraturan dan juga para pihak yang bekerja pada upaya mencegah perbuatan itu terjadi. Jadi memang korupsi pada di era-era seperti saat ini itu semakin hari semakin menunjukkan bahwa mereka itu memiliki semacam perubahan juga dari sistem tradisional menjadi sistem yang menggunakan teknologi seperti di era digital juga saat ini. Jadi karena dia kejahatan khusus, maka metodologi pada upaya pemberantasan korupsinya juga harus dibarengi dengan menggunakan sistem yang lebih canggih dibandingkan dengan pola lama yang sudah pernah dilakukan dari sejak dulu.
0: Oke. Nah kalau untuk bentuk korupsi digital seperti apa nih Bang yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kita nih?
1: Ya, saat ini itu ada beberapa hal yang menjadi landasan bagaimana kemudian perilaku kejahatan terorganisir ini yang dalam istilah hukumnya itu disebut dengan perbuatan pidana khusus ini, ya dia semakin meningkatkan pada proses berbeda. Nah ada beberapa proses yang kemudian secara sistem itu menunjukkan bahwa perilaku kejahatan ini semakin canggih. Misalnya manipulasi pada proses pengadaan barang dan jasa atau disebut dengan e-procurement. Nah ini menjadi salah satu yang paling tinggi dominannya di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada namanya suap digital. Nah suap digital ini pada proses saat ini itu sedang memasuki pada fase yang tinggi. Nanti kita sebutkan dengan model yang terjadi pada proses yang sedang ditangani sekarang pada kasus MBG misalnya. Itu punya hubungan kolerasi dengan yang namanya suap digital. Kemudian yang ketiga itu adalah soal penggelapan. Penggelapan ini banyak sekali metodenya. Salah satu yang menjadi fokus utama dalam korupsi pada era digital itu adalah terkait dengan soal penggelapan pada dana bantuan sosial. Nah, dana bantuan sosial itu meliputi misalnya PKH, kemudian juga hal-hal lain yang punya hubungan korelasi dengan kepentingan masyarakat banyak. Nah, tiga hal ini kemudian yang menjadi catatan penting sebenarnya bagi publik. dan korupsi-korupsi yang kita sebutkan tadi, e-procurement, kemudian suap digital, dan juga penggelapan pada dana bantuan sosial itu menjadi sesuatu yang mendapat perhatian secara khusus, baik itu oleh lembaga khusus seperti KPK, kemudian Kejaksaan Agung maupun kepolisian.
0: Oke. Baik, tadi juga Abang sudah menjelaskan ya bentuk-bentuk korupsi digital yang sering terjadi saat ini ya Bang ya. Nah, kalau dari pemaparan Abang tadi nih, apa yang membuat korupsi ini masih terus terjadi nih Bang hingga saat ini?
1: Ya, pertama memang karena memang jelas perbuatan pidana itu kan tidak dilakukan pada ujung ya, tapi dilakukan pada proses di awal. Nah, korupsi-korupsi model yang tadi saya sebutkan itu korupsinya itu bukan hanya pada upaya mempertanggungjawabkan terhadap aktivitas yang mereka lakukan, tapi itu sudah dirancang. Jadi pada saat dia mengusulkan atau perencanaan, kemudian implementasi di lapangan sampai kemudian pertanggungjawaban. Nah, kalau misalnya kan saat ini publik lagi sedang tren ya kasusnya, karena baru 2 hari ada kasus kejahatan MBG yang sudah ditetapkan tersangkanya, kepala MBG, wakilnya 2 orang itu punya hubungan dengan apa yang disebut dengan metode korupsi di era digital. Contoh yang paling nyata adalah perbuatan pidana ini kan tidak dilakukan hanya dengan pada ujung setelah proyek MBG diserahkan kepada masyarakat ya, itu dinikmati oleh adik-adik yang ada di sekolah, tapi dia memang sudah dirancang pada saat proses perencanaan penganggaran, bagaimana metodenya dia mendapatkan uang, bagaimana kemudian dia melakukan proses dengan menunjuk ya yayasan-yayasan tertentu untuk mengelola dapur, dan kemudian bagaimana dia mendapat keuntungan dari itu. Nah, ini memang punya hubungan korelasi dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi korupsi di era digital itu tangguh sekali dia memang. Kalau dulu kan modelnya sistemnya tradisional ya, kalau Faiz, sistem tradisional itu misalnya Faiz memberikan kegiatan kepada saya, maka saya kasih uang kepada Faiz supaya saya bisa mengerjakan proyek itu. Kan model-model tradisional lama. Tapi sekarang di era digital tidak lagi model seperti itu. Orang hanya menunggu sampai kemudian sesuatu yang direncanakan itu bisa diimplementasi, tapi korupsinya sudah berjalan dari sejak dia mengusulkan kegiatan.
0: Berarti dari program-program yang sudah berjalan pun itu bisa dibuat ini ya, semacam korupsi yang udah terstruktur seperti itu ya Bang ya?
1: Iya, karena memang kalau kita ingin menyampaikan ke, karena ini kita sampaikan ke publik pembelajaran bersama misalnya kan, metode korupsi itu memang dia setiap hari, bahkan hingga setiap waktu itu semakin canggih, dia mengikuti pola zaman. Nah, kalau dulu kan kita tidak memiliki akses internet yang cepat, kemudian juga kita tidak memiliki media yang kuat, modelnya begitu kan. Dan sehingga kemudian transaksional yang dilakukan juga masih manual. Jadi orang kalau korupsi pasti nyerahin duit misalnya kan, atau paling kurang itu bertemu kemudian membicarakan dan kasih duit. Kita kan model-model lama, tapi di era digital orang kan tidak perlu harus bertemu. Jadi dia kemudian ada di Jakarta, kita ada di Aceh, ya merencanakan saja apa yang bisa dilakukan sehingga kemudian saling menguntungkan. Nah, kejahatan-kejahatan ini memang harus mendapat perhatian banyak. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya institusional di lembaga penegak hukum itu tidak mengikuti pola zaman yang baru, maka dia tertinggal dengan pola proses penanganan. Makanya dia harus linear antara sumber daya resource di APH-nya juga sendiri harus ditingkatkan, kemudian juga proses penanganan tindak pidana korupsinya juga harus mulai dicari alternatif, tidak hanya karena misalnya mengandalkan intelijen. Nah, kalau dulu kan hanya mengandalkan intelijen, mengintai, kemudian mencari sumber data, dan kemudian baru kemudian melakukan penyelidikan. Nah, sekarang di era sekarang nggak model seperti itu. Anda sudah bisa melakukan kajian dari sejak awal. Ini ada proyek nih antara saya dengan Faiz di lembaga misalnya dari RRI misalnya, kita punya proyek berdua. Dan sejak awal kita udah bisa dicurigai ada kepentingan apa skala ini dengan Faiz, sering bertemu, kemudian mengusulkan program dan seterusnya. Sehingga ini menjadi role model sebenarnya dalam proses penanganan korupsi di era digital.
0: Oke, nah Bang, ini sebagai masyarakat nih Bang, ya sebagai masyarakat awam nih seperti Faiz juga misalnya. Nah, ketika ini terjadi, korupsi digital ini terjadi, apa nih langkah yang harus kita lakukan nih Bang?
1: Ya, pertama memang tantangan hukumnya kan semakin luar biasa. Dia kan kalau tindak pidana kejahatan yang dulu itu kan modus operandinya kan kelihatannya karena dia memiliki model kerja-kerja yang tradisional,
0: yeah,
1: maka dia kan Pak berbicara pada beberapa hal saja, misalnya terkait dengan supaya markup barang, kemudian markup manipulasi kan dan sebagainya. Tapi di era digital,
0: yeah,
1: proses korupsinya itu semakin canggih karena dia kejahatannya bisa melewati dengan lintas batas. Lintas batas yang disebutkan dalam tindak pidana korupsi itu adalah lintas batas kejahatan internasional, misalnya kejahatan dengan menggunakan pola yang lebih rumit. Saya ngambil contoh saja Pak Is, kalau kita dulu kan korupsinya nyerah uang nih, nah sekarang korupsinya itu dengan bentuk kejahatan digital, misalnya kripto ya. Jadi kan orang sekarang nggak pegang duit, orang sekarang hanya megang sistem ya. Jadi saya kemudian mendapatkan kegiatan dari Pak Is, saya kemudian menyerahkan uang bukan dalam bentuk uang yang triliun-triliun dalam bentuk uang seri atau dalam bentuk uang yang beredar di tengah masyarakat. Enggak, kita hanya duduk, Pak Is di tempat satu, saya di tempat satu, tapi mengirimkan mengirimkan sesuatu dalam bentuk kripto misalnya. Itu kan yang sulit dideteksi. Kemudian sekarang orang juga mulai bicara soal korupsi dengan menggunakan sistem transaksional emas, ya, transaksi emas. Transaksi emas itu bukan ngasih emas langsung, bukan. Jadi emasnya emas digital. Orang kemudian duduk di mana, orang kemudian. Jadi memang kejahatan-kejahatan ini semakin sulit sebenarnya. Dan makanya tadi saya ingin menyampaikan bahwa karena kejahatan korupsinya semakin canggih, sumber daya resource-nya juga harus canggih dong. Nah, kalau hanya mengandalkan pada pola penanganan korupsi yang tradisional, itu kalah cepat ya. Ini bukan hanya berlangsung di tingkat Jakarta atau di tingkat nasional, di daerah juga sudah melakukan kegiatan model kejahatan transaksional model seperti ini. Orang mengirimkan dalam bentuk digital, ya, dalam bentuk uang yang kemudian ditransfer dan seterusnya, atau dalam bentuk emas yang sudah dibeli emas kemudian diserahkan menjadi aset, atau dalam bentuk uang kripto. Jadi kejahatan-kejahatan ini kan semakin canggih. Dan ini yang menjadi tantangan sebenarnya, tantangan di era sekarang itu yang membutuhkan orang banyak. Apa membutuhkan orang banyak? Membutuhkan orang banyak untuk mencari alternatif, berani melaporkan, berani mengungkapkan praktek-praktek korupsi yang memang tidak direncanakan dari sejak awal.
0: Iya, artinya juga masyarakat ini harus lebih menyesuaikan diri juga ya Bang, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini ya, sehingga mereka ini lebih melek lagi nih terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi ya. Karena memang untuk korupsi sekarang tuh berbeda dengan yang dulu ya Bang versinya ya. Oke.
1: Iya, kalau sekarang kan lebih canggih ya. Jadi ada istilahnya juga penggunaan cryptocurrency namanya, atau istilah yang lain itu menggunakan istilah mencuci uang secara lintas negara. Jadi saya misalnya dengan Pak Is ada di Aceh, saya ada di luar negeri kan. Jadi korupsinya itu susah sekarang dilacak. Tapi kemudian di balik itu juga, makanya kemudian salah satu alternatif adalah keterlibatan banyak orang. Tidak ada korupsi, kejahatan itu yang sempurna dilakukan itu memang tidak bisa dibuktikan ya. Jadi perbuatan pidana dimanapun, kalau kemudian proaktif dari masyarakat semakin tinggi, maka kejahatan itu bisa ditekan, walaupun dia tidak bisa diberantas 100% karena memang sulitnya daya lacak ya. Misalnya lintas batas negara ini kan harus mendapat izin dari otoritas lain, kemudian membutuhkan resource yang banyak. Nah, kalau misalnya hanya mengandalkan pada sistem tradisional, kejahatan tradisional tadi, maka kita kalah bersaing dengan apa yang dilakukan oleh para pihak.
0: Nah Bang, kalau Abang melihat sendiri nih, gimana kesadaran dari masyarakat terhadap pelaporan dugaan korupsi melalui kanal digital yang tersedia nih?
1: Nah saat ini itu yang menjadi problem juga, karena memang bagian besar masyarakat digital ya, di Indonesia maupun di Aceh kan nilai apatisnya cukup tinggi sekarang ya. Kenapa apatis? Karena memang banyak kejahatan yang dilaporkan itu responnya sedikit. Jadi ada istilah kalau dalam bahasa hukum itu, yeah, atau bukan dalam bahasa hukum, sebenarnya ada istilah yang beredar sebenarnya di narasi-narasi publik. Ada pilih tebang, ada tebang pilih, ya. Mm-hmm. Ada yang dipilih kemudian ditebang, ada yang kemudian ditebang tapi tidak diambil yang menjadi fokus, tapi yang diambil orang lain. Mm-hmm. Jadi karena istilah-istilah ini kemudian membuat publik ya merasa mereka itu tidak mendapat perhatian atas laporan yang disampaikan. Mm-hmm. Kemudian dia merasa frustasi sehingga publik kemudian sangat jarang memanfaatkan teknologi era digital itu melaporkan kejahatan. Mm-hmm. Karena dia sudah beranggapan begini, kita lapor pun tidak ditindaklanjuti. Mm-hmm. Nah, ini yang menjadi hal yang kemudian menjadi sangat rumit. Jadi kalau kami menghitung sekarang usianya itu, Faiz, kalau dihitung dari sejak 98, yeah, ya sampai sekarang itu kan kita hampir lebih kurang 25 tahun, ya. 25 tahun itu, yeah, tapi kejahatan korupsinya bukan malah berkurang, tapi makin semakin tinggi. Dan nilai keterlibatan publik dalam mencegah perbuatan pidana korupsi juga semakin menurun seiring dengan apa? Dengan ketidakpercayaan publik pada kinerja institusional aparat penegak hukum. Apakah dia berasal dari institusional di proses penyelidikan, ada kepolisian, kejaksaan, dan KPK, kemudian masuk pada materi proses peradilan pidana misalnya, majelis hakim, jaksa, dan seterusnya, pengacara bahkan misalnya. Jadi itu membuat orang merasa apatis. Yang kita laporkan kemudian tidak ditindaklanjuti, yang kita laporkan kemudian ditindak tapi ditebang pilihkan, atau ada yang dipilih, ada yang ditebang, dan begitu masuk di pengadilan, ancaman pidana yang diharapkan publik dimiskinkan juga tidak terlaksana, bahkan bebas. Sehingga kemudian, yeah, karena rasa apatis inilah yang sangat tinggi tadi, membuat apa? Membuat orang tidak mau terlibat aktif dalam melakukan proses upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
0: Oke, berarti memang ini untuk kesadaran masyarakat sendiri belum sepenuhnya ini ya Bang, ingin melaporkan dugaan terkait korupsi ini ya. Maksudnya belum ada kesadaran yang kayaknya kalau dilapor pun kayaknya percuma aja gitu, anggapan masyarakat seperti itu ya.
1: Ya, sebagian besar lagi karena memang dia dipengaruhi oleh sistem kerja ya, dari institusional para pihak yang kemudian menjadi motor utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, satu sisi sebenarnya publik gerak dengan perilaku kejahatan yang dilakukan. Saya ngambil contoh saja yang terbaru, Pak Siang, karena kemarin kasus di MBG itu, makan bergizi gratis itu kan, publik sebenarnya pada satu sisi masih menaruh harapan. Apa menaruh harapan? Karena ini kan pemberian bantuan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, kita bilang secara gizi. Tetapi ketika pelaksanaan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah direncanakan. Sehingga yang terjadi apa? Publik selain marah, juga merasa ini kok udah ada respon dari pemerintah bagus, tapi Anda kok tidak melakukan tanggung jawab yang bagus. Harusnya Badan Gizi Nasional itu menjadi role model yang kemudian dia menjadi contoh filantropi di Indonesia yang menggunakan pendekatan bahwa makan bergizi gratis programnya presiden itu, yeah, harus dilaksanakan secara bagus. Kemudian yang kedua, dia juga harus menjadi contoh bahwa pencegahan korupsi di lingkungan dia itu menjadi contoh oleh para pihak lain. Dan ini kan kebalikan, yeah, jadinya MBG kemudian menjadi program pemerintah, program prioritas pemerintah Pak Prabowo. Tetapi pada satu sisi lain mereka mencari keuntungan dengan memanfaatkan jabatan kekuasaan ketika mereka diberikan amanah. Sehingga apa yang terjadi? Publik gerah dengan kejahatan yang mereka lakukan, juga membanding-bandingkan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini program MBG itu menjadi tidak sempurna. Karena apa? Karena perbuatan pidana yang dilakukan untuk menguntungkan mereka secara bersama-sama.
0: Oke. Nah Bang, kalau dari Gerak sendiri nih, apa ada program ataupun kegiatan yang sedang dijalankan nih untuk memperkuat gerakan anti korupsi di era digital nih Bang?
1: Ya, kami saat ini sedang fokus pada tiga hal ya. Tiga hal sesuai dengan apa yang kita lakukan seiring dengan ada proses hubungan timbal balik dengan banyak para pihak di nasional. Kami fokus pada isu terkait dengan soal tindak pidana kejahatan apa namanya izin usaha pertambangan pada sektor emas ya. Kemudian yang kedua ada fokus pada isu terkait dengan transaksional pada pemanfaatan penggunaan minyak bersubsidi pemerintah, dan yang ketiga itu adalah alokasi dana yang kemudian berhubungan dengan kebijakan publik yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi memang tiga hal ini menjadi fokus kami sebenarnya secara kelembagaan saat ini sedang melakukan berbagai kegiatan riset ya terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh banyak pihak. Dan ini tentu menjadi hal sangat penting, apalagi misalnya kita ambil contoh di Aceh Barat sendiri ada banyak IUP ya yang kemudian izin usaha pertambangan yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Jadi kabupaten tersebut kan menjadi daerah penghasil ya, penghasil dari devisa negara, misalnya dari batu bara, kemudian dari emas, izin usaha pertambangan emas, dan juga dari proses turunan berikutnya yaitu pemanfaatan minyak yang kemudian digunakan untuk kepentingan publik, baik itu minyak yang berhubungan dengan subsidi maupun non subsidi. Jadi memang fokus kami saat ini bersama dengan kawan-kawan sedang melakukan penelitian riset terhadap itu sesuai dengan bentuk dukungan kami dengan lembaga negara yang sedang bekerja pada isu itu juga. Jadi memang Pais kami berharap masyarakat mulai mau terlibat secara proaktif, misalnya kalau menemukan fakta-fakta dugaan tindak pidana yang tadi pada tiga hal itu bisa menggunakan kanal untuk melaporkannya, misalnya ke lembaga KPK, kemudian juga ke institusi-institusional lainnya yang kemudian bisa menjadi petunjuk dan bahan awal untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap keuangan negara.
0: Oke, baik Bang Aksa, ini mungkin terakhir ya sebelum kita pamit untuk di program Spidey pagi hari ini, kira-kira apa nih pesan-pesan dari Abang kepada masyarakat khususnya generasi muda nih agar menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi nih Bang? Silakan.
1: Ya, pertama karena memang kalau kemudian partisipasi pelibatan masyarakat itu memang harus diperluas lah ya. Dan kita tahu lah ada banyak sekali anak-anak muda sekarang yang memiliki ilmunya lebih canggih ya dibandingkan dengan usia-usia kami lah misalnya ya. Karena memang mereka memahami seluk-beluk terkait dengan penggunaan alat media yang canggih. Jadi peran mereka itu sangat diharapkan. Sebenarnya dalam teori pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan adalah walaupun kemudian kita tahu proses pemberantasan korupsi itu berat, tapi partisipasi masyarakat juga menjadi sangat penting. Jadi apapun ceritanya, apapun kondisinya, peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi, keikutsertaan mereka dalam pemberantasan korupsi itu menjadi sesuatu yang harus terus digalakkan. Walaupun kita tahu kondisinya misalnya ada orang tadi yang apatis, tapi seapatis-apatisnya publik, peran sertanya itu masih dibutuhkan. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat berguna sebenarnya untuk mencegah kejahatan korupsi yang semakin canggih.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Aksa sudah berbagi bersama kami di program Spidey edisi hari ini. Sukses selalu Bang buat aktivitas hari ini.
1: Ya, sama-sama, baik, terima kasih.
0: Oke, baik. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman berdua dimanapun berada, itu dia ya perbincangan singkat Faiz nih bersama Bang Aksalani ya, ini koordinator Gerak Aceh, dan kita juga sudah ngomongin terkait cegah korupsi di era digital. Nah memang untuk saat ini korupsi udah semakin canggih ya teman berdua seiring perkembangan teknologi. Kalau dulu korupsinya tuh masih secara manual, tapi sekarang korupsi sudah beralih ke era digital ya, jadi lebih terstruktur lagi. Mungkin untuk masyarakat dan juga kita nih sebagai generasi muda harus lebih peka lagi nih ya terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungan kamu. Jadi kalau misalnya ada terjadi tindakan korupsi ya, entah itu terkait dana desa ya, atau mungkin seperti kasus yang lagi viral sekarang ya terkait MBG, nah itu kamu jangan pernah takut-takut untuk segera melaporkan ya teman Pro 2. Jadi memang sekarang tuh banyak banget nih kanal-kanal yang sudah tersedia ya, kanal digital yang sudah tersedia untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan korupsi. Jadi silakan aja dipakai, di situ kamu laporkan apa aja kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal teman Pro 2 pastinya. Oke teman Pro 2, gak berasa nih Faiz juga harus sign off ya dari ruang dengar kamu. Dan makasih banget untuk yang udah stay tune dari tadi hingga saat ini. Tapi untuk teman Pro 2 juga jangan beranjak kemana-mana ya. Selepas ini bakal ada Tia yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz yang bertugas, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lokasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro 2 RRI Melaboh.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

Kembali lagi nih bersama Fauza di pagi hari ini. Yang mana edisi siar kita pada hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026 nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal mengawali hari-hari ini dengan musik-musik pilihan dan tentunya informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Fauza mau ingetin nih untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, yang mungkin masih dalam pekerjaannya atau sedang melakukan aktivitas-aktivitas lain gitu. Selamat beraktivitas dan tentunya tetap semangat dan tetap berhati-hati juga tentunya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan, pelan-pelan aja dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Dan maka dari itu, Fauza mau mengawali hari dulu nih dengan lagu terbaru juga nih, yaitu lagu dari It Gita berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, barusan kita mendengarkan lagu dari Dola yang berjudul Bad nih teman Pro 2. Nah mumpung hari ini masih di pagi hari, Fauza bakal baca ini info penting untuk teman Pro 2, khususnya di pagi hari ini nih teman Pro 2. Yang mana kebiasaan positif membantu meningkatkan produktivitas kita sejak pagi hari nih teman Pro 2. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id. Ternyata cara kita memulai pagi itu sangat berpengaruh banget ke aktivitas sepanjang hari. Yang mana teman Pro 2, mulai dari bangun di waktu yang teratur, yang mana ini bisa bantu tubuh kita lebih siap dan gak terasa terburu-buru nih. Yang mana setelah bangun jangan lupa untuk minum air putih tentunya. Dan ini penting banget buat membantu tubuh kembali segar setelah semalaman beristirahat. Nah kemudian jangan lupa lanjut untuk keserapan nih. Yang mana usahakan tetap makan dengan nutrisi yang seimbang supaya energi kita tetap stabil sampai siang nanti. Nah kalau sempat, lakukan juga aktivitas ringan seperti stretching atau jalan santai sebentar. Yang mana selain bikin tubuh lebih fresh tentunya, ini juga bisa bantu mood teman Pro 2 tentunya jadi lebih baik. Nah sebelum mulai beraktivitas, coba sempatkan sebentar untuk menyusun rencana harian biar kegiatan kita lebih terarah dan gak bingung mau mulai dari mana. Oh iya nih satu lagi nih teman Pro 2, kurangi dulu kebiasaan scrolling media sosial di pagi hari supaya fokus kita tetap terjaga. Wah ternyata teman Pro 2, kebiasaan kecil di pagi hari ini memang kalau dilakukan secara rutin bisa bikin kita jadi lebih produktif dan menyenangkan. Nah kalau jam segini teman Pro 2 gimana nih? Apa sudah melakukan hal-hal yang produktif atau gimana? Atau teman Pro 2 masih belum sarapan juga nih? Udah jam setengah 10 juga tapi belum sarapan. Ayo nih guys, harus sarapan dulu nih. Harus sarapan paling gak isi perut, paling gak sedikit aja nih, karena kan kita harus memulai aktivitas hingga siang hari nanti tentunya. Jadi harus tetap semangat, energi harus tetap stabil, dan tentunya jaga kesehatan nih. Dan untuk teman Pro 2 nih, selamat menjalani aktivitasnya, tetap harus semangat dan tentunya sambil dengerin Pro 2 RRI Malabu, karena Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman berdua semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini, dan kali ini Fauza bakal berikan informasi terupdate nih untuk teman Pro 2. Yang mana kalau dilihat lihat dari kondisi ekonomi yang lagi jadi perhatian sekarang ini, memang banyak hal yang memang hal yang perlu kita perhatikan. Nah, khususnya terkait nilai tukar rupiah di teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari CNN Indonesia, yang mana rupiah jebol level 18.000 per dolar AS nih teman Pro 2. Yang mana hari ini terjadi nih teman Pro 2. Yang mana berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi ini dilaporkan menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Yang mana berdasarkan data penanganan pagi tadi, rupiah sempat berada di posisi sekitar 18.001 per dolar atau melemah sekitar 0,43% dibanding hari sebelumnya. Bahkan dalam 24 jam terakhir, rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya, yaitu kisaran 18.013 per dolar. Kemudian kondisi ini tentunya jadi perhatian nih teman Pro 2, karena level 18.000 merupakan batas psikologis yang cukup penting nih dalam pergerakan nilai tukar rupiah tentunya. Sejumlah analis menyebut pelemahan rupiah ini masih dipengaruhi oleh faktor global. Salah satunya adalah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran, yang tentunya berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian pasar. Nah, selain itu teman Pro 2, pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan negosiasi kedua negara yang belum menunjukkan titik terang. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih dalam kondisi baik dan pelemahan rupiah bukan disebabkan oleh kebijakan fiskal yang bermasalah. Nah, jadi untuk teman Pro 2 tentunya kondisi ini jadi pengingat kalau pergerakan ekonomi global memang sangat berpengaruh terhadap nilai tukar kita. Jadi jangan sampai beranggapan nih kalau di Indonesia aman-aman aja, tapi kan di luar ada masalah, tapi kan di Indonesia aman-aman aja gitu. Nah, padahal ternyata pengaruh di luar itu khususnya global itu sangat berpengaruh banget ke nilai tukar kita nih teman Pro 2. Nah, tentunya kita hanya berharap nih semoga ke depan kondisi pasar kita kembali stabil tentunya, sehingga nilai rupiah juga bisa menguat kembali nih teman Pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Baik teman Pro 2, Foza akan menyampaikan sebuah berita nih untuk teman Pro 2, yang mana disampaikan berita kehilangan nih. Telah tercecer satu lembar STNK kendaraan roda 4 dengan nomor polisi BL1347EEL atas nama Abdul Jalil, yang mana pemilik STNK yang bernama Abdul Jalil dengan alamat Gampung Sedong, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, yang mana pekerjaannya petani atau berkebun, yang mana diperkirakan telah jatuh sebuah STNK dari SPBU Manekro Rumah Sakit Cunyakdin sampai di Terminal Singah Mata Melabuh pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2, bagi saudara yang melihat atau menemukannya agar dapat mengembalikan ke kantor RRI Melabuh, yang mana di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16 Melabuh, atau langsung ke Bapak Abdul Jalil dengan nomor telepon ke 0852 7086 7030. Saya ulangi, yaitu boleh langsung ke Bapak Abdul Jalil dengan nomor telepon 0852 7086 7030. Dan bagi yang menemukan akan diberikan imbalan sepantasnya serta tidak dituntut suatu apapun. Demikian berita kehilangan tersebut, dan untuk teman Pro 2 yang menemukan segera hubungi Bapak Abdul Jalil atau bisa langsung ke kantor RRI Melabuh.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak

Bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap piala dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di piala dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran piala dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa piala dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Nah, tentunya Fauza mau tanya juga nih teman Pro2, gimana nih kabar hari ini? Karena kalau dilihat-lihat dari cuaca di luar sana kan agak-agak panas juga, tapi karena masih pagi enggak sih teman Pro2? Tadi sih pas Fauza berangkat masih lumayan cukup panas juga nih teman Pro2. Nah, ngomong-ngomong, dari tadi kan Fauza ngomongnya sendirian nih teman Pro2. Nah, kali ini Fauza ditemenin nih teman Pro2. Udah ada hadir di studio, ada Kak Tami nih. Say hello dong Kak Tami.
2: Halo teman Pro2.
1: Aduh, udah pada kangen gak sih dengan suara Kak Tami? Kapan nih terakhir tandem?
2: Terakhir kali di bulan berapa sih?
1: Udah lama ya?
2: Udah lama juga ya.
1: Karena kan kita kan habis libur panjang, tapi gak kita nih Kak Tami. Ketami aja. Fauzanya enggak nih. Fauzanya tetap setia menemani teman Pro2 nih ya. Gimana kabar Katami setelah liburan?
2: Alhamdulillah, lebih baik lagi.
1: Lebih baik lagi. Kayaknya Katami udah apa nih, makan daging terus nih ya.
2: Ya begitu.
1: Teman Pro2 gimana nih dengan Idul Adha-nya? Kayak daging di dalam kulkasnya kayak pada belum habis nih. Ya enggak sih teman Pro2? Katami sebelumnya waktu makan daging gitu apa ada masak apa nih?
2: Biasanya sih kalau di sana masaknya rendang ya, lebih enak.
1: Rendang. Iya, kayaknya semuanya rendang ya Kak Tami ya. Apa-apa rendang.
2: Betul. Karena enggak begitu ribet juga kan masaknya.
1: Ribet Kak Tami.
2: Pasti semua mau mungkin.
1: Oh iya. Oh, mungkin ini karena semua suka.
2: Semua suka
1: kali ya. Apa kayak ngegrill gitu ada enggak sih Kak Tami?
2: Enggak ada sih, enggak sempet waktunya.
1: Gak sempet ternyata teman Pro2. Wah, ternyata memang kalau Idul Adha kan memang kita dipenuhi dengan daging.
2: Iya, betul.
1: Betul. Makanan kita apa-apa daging, tapi tetap hati-hati ya kan katanya.
2: Tapi Fauzi ada gak makan daging juga di Idul Adha?
1: Ada dong. Ada dong. Walaupun Fauzi tidak libur juga ya, tapi tetap nih ada dapat daging kurban juga katanya.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah gitu. Dan sempat masak rendang juga katanya. Iya dong. Walaupun kita tidak libur ya Kak Tami ya, tapi Fauza tetap menyempatkan diri untuk masak rendang
2: lebih
1: sendiri.
2: Rajin sih.
1: Rajin sekali nih Kak Tami. Kayak Kak Tami harus belajar ke Fauza nih cara buat rendang. Tahu enggak sih?
2: Kayaknya teman Pro2 juga boleh sih belajar.
1: Oke. Tapi Kak Tami pas awal-awal kok jadi ngomongin rendang nih kata Tami.
2: Iya.
1: Jadi kayak lapar nih, padahal masih jam segini. Bahas dikit nih. Memang kalau apa Idul Adha kan rame masak-masak gitu kan Kak Tami. Apalagi momen kumpul keluarga juga
2: betul.
1: Kan. Kak Tami baru balik juga kan dari kampung gitu. Jadi enak nih. Nah, karena kita udah harus move on juga nih dari bahas rendang.
2: Iya, betul.
1: Karena udah agak bukan muak sih teman Pro2, agak udah cukup lah ya.
2: Iya, udah berakhir ya Idul Adhanya.
1: Sekarang kita masuk ke lembar baru nih.
2: Betul.
1: Kak Tami. Kira-kira Kak Tami, kalau ngomong-ngomong ini kan tanggal 2026.
2: Iya, betul.
1: Ada tanggal bulan Juni, tanggal bulan 6 juga.
2: Oh iya. Banyak tanggal cantik nih.
1: Ayo nih teman Pro2, ini kita ngomong-ngomong tanggal cantik nih Kak Tami ya. Ada apa aja nih Kak Tami tanggal cantik di bulan ini?
2: Ada banyak ya kalau gak salah di tanggal, bentar lagi nih 2 hari lagi di tanggal 6 bulan 6 2026.
1: Ayo tuh teman Pro2 udah bisa nih di check
2: banyak
1: list.
2: Banyak flash sale.
1: Kak Tami balik ke flash sale nih teman Pro2. Nah benar banget nih, apalagi baru gajian ya Kak Tami ya.
2: Nge-spill.
1: Kan gak kita aja di orang-orang juga di luar sana mudah-mudahan juga melakukan hal yang sama ya.
2: Iya, betul.
1: Biasanya kalau flash sale gimana nih Kak Tami?
2: Ya begitu.
1: Jangan ya begitu-begitu aja dok Kak Tami. Pasti berburu gak sih?
2: Ya karena malam ya bukan sholat. Tapi buka marketplace.
1: Oh, ya Allah, bukannya sholat malah buka marketplace deh. Karena kan biasa di jam 12 itu.
2: Ya, betul.
1: Lagi banyak-banyaknya flash sale nih teman Pro 2. Nah, Fauza juga apa kalau misalnya udah tanggal kembar tuh udah harus cekot-cekot juga nih. Malahan dari sekarang udah bisa nih dikumpul-kumpul apa yang mau di check out.
2: Udah
1: ya.
2: Masukin keranjang ya.
1: Iya, udah dimasukin keranjang nih. Tadi kan udah flash sale nih. Apalagi nih kata Mi? Tanggal berapa nih?
2: Tanggal 20 ya, tanggal 20 bulan 6. Tapi kalau untuk persiapan untuk acara pernikahan udah telat ya.
1: Iya,
2: mungkin udah pada punya tanggal 26.
1: Iya nih, aduh. Ada tanggal cantik nih ya, 66 26 ada iya. Tanggal 20
2: bulan 6 2026. 26 bulan 6 2026.
1: Wah, cantik banget ya teman Pro 2. Nanti ini teman
2: Pro Fauzia ada acara tuh di
1: mana. Aduh. Kita doakan saja ya teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya kalau 2 hari ini enggak cukup ya. untuk melaksanakan suatu acara yang khidmat kata Mia, kita check out aja kali ya kata Mia.
2: Tapi mungkin bulan ini tuh jadi kayak keberkahan buat para vendor ya. Wah, karena banyak pastinya.
1: Kayak betul kata Kak Tami, karena kayaknya udah banyak yang antri ya Kak Tami ya. Apa salah satunya kita nih Kak Tami?
2: Aduh, mau ngapain lagi?
1: Mana tahu kan ada acara apa, kan bisa syukuran. Mana tahu kan di tanggal kembar cantik, mudah-mudahan diberi keberkahan yang banyak.
2: Iya, betul.
1: Bukan kepada vendornya saja, kepada kita
2: kepada
1: juga.
2: Khususnya pada pendengar Pro 2 ini ya.
1: Aduh, ayo nih pendengar Pro 2, teman Pro 2, apakah udah ada jadwal-jadwalnya? Karena kan kita banyak tanggal cantik nih teman Pro 2. Biasanya kalau tanggal cantik itu orang-orang gimana nih liatnya?
2: Buat yang cowok-cowok sih mungkin ya.
1: Ayo para cowok-cowok teman Pro 2, kita kodein nih. Ayo teman-teman cowok Pro 2 udah bisa di apa manifestasi juga. Sebentar lagi menuju tanggal cantik udah bisa ya. Call vendor juga.
2: Betul.
1: Atau udah jauh-jauh hari nih, ini kan 26, ini kan tanggal 2026. Mungkin udah ada yang mau di tahun berikutnya ya kata Mi ya.
2: Udah ngeliat tahun depan aja.
1: Iya, udah ngeliat tahun depan aja nih karena cantik terus nih. Besok kan tahun depan 27.
2: Udah mulai lihat nih bulan 7-nya.
1: Bulan 7-nya udah bisa di call vendor kayaknya di kalau di bulan sekarang vendornya udah.
2: Kayaknya Fauzia sih tahun depan.
1: Amin. Kita aminkan semua teman Pro 2. Kita aminkan ya teman Pro 2, semoga kita hanya bisa berserah ke diri ya Kak Tami. Iya, ya. Aduh, memang kalau ngomong-ngomong soal tanggal nih kayaknya enggak ada habisnya ya Kak Tami ya.
2: Iya, betul betul.
1: Kayaknya semua hari itu udah cantik terus ya. Kira-kira menurut Kak Tami gimana? Cantik terus enggak?
2: Semua hari sih bagus ya, enggak boleh kita bilang enggak baik. Tapi kalau memang tanggal cantik untuk buat acara, selain kayak tanggalnya cantik jadi gampang diingat gitu kan. Apalagi kayak kita udah mulai lupa-lupa.
1: Jangan di still tuanya dong Kak Tami. Iya, mau kayak anniversary itu sih bagus ya kan?
2: Jadi gampang ingat
1: iya,
2: aja sih.
1: Iya juga sih, jadi lebih bagus. Abis itu kalau mau ngingat tuh cantik, mau ngerayain juga cantik ya Kak Tami ya. Nah, kalau ngomong-ngomong ini kan udah kita bakal ngomong terus sih tentunya sama Kak Tami hari ini nanti hingga pukul 11 ya Kak Tami ya. Dan sambil kita break dulu kali ya Kak Tami ya, karena ada yang request nih Kak Tami.
2: Request lagu apa tuh?
1: Ini ada request lagu Garam dan Madu. Oh, Kak Tami ada yang ini nih, ada yang nge-spill juga katanya daging kurban kusimpan di freezer sudah alot katanya. Ternyata belum move on juga nih ternyata ya Kak Tami ya. Katanya udah alot nih karena dimasukin ke freezer.
2: Oh iya, di tanggal kembar makan daging balik tuh.
1: Ayo, ini untuk teman Pro 2 nih yang yang masih di freezer. Nanti tanggal kembar kita makan daging lagi ya. Kayaknya masalah daging ini gak move on terus nih Kak Tami. Aduh.
2: Memang enak sih ya.
1: Jadi lapar nih teman pro 2, padahal masih 10:30. Oke deh teman pro 2, kali ini kita bacain dulu nih. Ada request dari Alia, yaitu requestannya lagu Garam dan Madu.
2: Wah.
1: Garam, tahu gak Kak Tami lagunya?
2: Tahu, tapi agak lupa sih.
1: Kak Tami bisa nyanyiin dikit gak?
2: Enggak ya.
1: Oke deh, karena Kak Tami gak mau nyanyiin sedikit, kita dengarkan aja nih lagu dari Garam dan Madu. Salah nih, kebalik. Lagu dengan judul Garam dan Madu dari Tensi, Naikila, dan Jemsi. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 era Rimabu, teman terbaik kamu nih. Dan tentunya Fauza masih bersama Kak Tami di sini. Say hello dong Kak Tami.
1: Halo.
0: Nah, tentunya masih bersama Kak Tami di sini yang menemani teman Pro 2 tentunya di pagi menjelang siang. Udah siang enggak sih
1: siang,
0: ini? Udah siang nih teman Pro 2. Nah, tadi kan kita udah puterin juga nih lagu-lagu musik-musik terbaru juga untuk teman Pro 2. Kira-kira nih Fauza mau tanya-tanya juga nih untuk Ketami. Ketami sukanya musik-musik kayak gimana nih?
1: Lebih suka ke mellow sih.
0: Aduh, kok Kak Tami tipenya tipe-tipe galau ya?
1: Iya, betul.
0: Tipe-tipe galau nih teman Pro 2. Walaupun siang-siang sukanya yang mellow-mellow.
1: Betul.
0: Waduh. Nih teman Pro 2 gimana nih teman Pro 2? Teman Pro 2 lebih suka lagu yang ngebeat atau lebih suka yang melo-melo nih kayak Kak Tami? Biasanya Kak Tami dengerin lagu yang sukanya Indonesia atau mancanegara atau gimana?
1: Lebih suka lagu-lagu Indonesia sih.
0: Oh, berarti pecinta produk Indonesia ya. Biasanya lagu siapa nih yang lebih suka?
1: Salma Salsabil.
0: Oh iya. Oh iya kan, yang lagi viral-viral ya. Iya, Salma Salsabil, Idgitaf. Sekarang kan ini apa, kalau Fauza sih melihat sukanya lagu kayaknya dari FYP TikTok nih Kak.
1: Oh, jadi ada kayak musik-musiknya gitu ya.
0: Iya,
1: oh.
0: Jadi kayak sebenarnya gak dengerin lagu sekayak harus dengerin lagu banget gitu. Nah tapi paling dengerin lagu kalau dengerin Pro 2 ya. Sekalian promosi. Kalau dengerin lagu pastinya kalau sambil dengerin radio aja. Tapi kalau misalnya lagi gak dengerin radio, gak ada puterin lagu sama sekali nih Kak Tami. Tapi liatnya tuh kayak di apa, di TikTok, Instagram, karena
1: jadi
0: kan
1: nggak punya playlist tutir sendiri ya.
0: Enggak, katanya punya playlist.
1: Ada sih, masih lagunya itu doang.
0: Lagu itu doang. Wah, teman Pro 2 bisa lihat kali ya playlist ya Kak Tami. Yang tapi Kak Tami sukanya melo-melo.
1: Iya betul.
0: Berarti yang suka melo-melo boleh tanya-tanya ke Kak Tami juga, spill-spill lagu kesukaan Kak Tami nih. Eh enggak, jangan kesukaan deh. Yang paling sering didengar berapa hari ini apa?
1: Raim Laude ya.
0: Aduh, kayaknya semuanya lagu-lagu galau nih. Raim Laude yang mana?
1: Lupa lagi, ada yang
0: menari-nari.
1: Nah, iya bukan, satu lagi.
0: Apa? Ikro.
1: Aduh, apa lagi tadi?
0: Apa nih teman Pro 2? Ayo kita cari nih, Raim Laude lagu terbarunya apa ya? Raim Laude lagu terbaru. Biar kita spill juga nih. Apa
1: pada,
0: nih?
1: Pada apa sih tadi? Lupa.
0: Pada apa nih Kak Tami? Fauza juga kalau Raim Laude Fauza juga ini. Fauza yang taunya ini menari-nari.
1: Itu enak juga sih.
0: Iya, ya, menari. Gak ada lagi. Pergilah Kasih.
1: Bukan.
0: Aduh.
1: Aduh yang Komang.
0: Oh, Komang ya Allah, itu bukan lagu baru Kak Tami.
1: Tapi maksudnya baru diputar.
0: Oh, iya baru diputar. Oh iya, ih kita dengerin kalian nanti ya lagu Komang ya teman Pro 2 ya. Kalau Fauza sih sukanya lagi sekarang tuh denger lagunya siapa ya? Tadi kan Kak Tami udah ini, udah Indonesia nih. Kalau Fauza ini lagi suka lagu manca, lagu Indonesia juga. Kalau lagu manca nih lagu ini, lagu lama Kak Tami.
1: Lagunya siapa tuh?
0: Lagu lama, sebenarnya udah tahun 2000-an gitu, kayak band tahun 2000-an gitu. Tapi viral lagi sekarang.
1: Viral lagi.
0: Dan banyak anak muda yang masih pakai lagu itu di kayak konten-konten atau gimana. Ini lagunya, aduh siapa ya nama nama ininya, lagu judulnya Shape of My Heart.
1: Pernah dengar sih.
0: Iya, Fauza sering puterin nih kalau teman Pro 2 sering apa di saat Fauza nyiar. Iya, pasti selalu puterin lagu itu.
1: Di playlist kita
0: ada dong kan? Ini lagu dari Backstreet Boys.
1: Oh, iya, betul,
0: Shape
1: betul.
0: Of My Heart itu kayak lagunya enak, santai, walaupun lagunya udah lama Kak Tami, tapi kayak masih apa ya, kayak bisa dinikmati untuk semua kalangan umur gitu loh.
1: Tapi kemarin ada tuh Fauza kasih listnya lagunya Koba Junior.
0: Oh iya,
1: emangnya kan nggak lagu baru ya
0: itu?
1: itu
0: Tami, lagi ya? Hits lagi kayak Tami. Andai kamu jadi gula, aku pasti semutnya.
1: Hits lagi.
0: Iya.
1: Ini lagu lama apa?
0: Iya, kalau teman Pro 2 boleh tahu itu Fauza sebagai apa sering nyumbangin playlist juga sebenarnya tuh ke Tami, biar ke Tami masukin ke bank data lagu kita nih. Hmm,
1: betul.
0: Iya, ke Tami. Jadi lagu Cowboy Junior itu di coba deh kata Tami, kalau di FYP Fauza sih iya.
1: Soalnya ngecek juga kan di ini apa aplikasi Spotify, dia masuk ke lagu trending.
0: Nah makanya.
1: Kok gak bisa masuk lagi?
0: Makanya Fauza bilang, makanya Fauza kayak kalau misalnya ada lagu-lagu terbaru tuh, gak tau Fauza kayak update juga lumayan lah ya, lumayan terupdate ya. Kalau misalnya ada lagu-lagu viral gitu, walaupun lagu lama, tapi kayak kita bawa kayak nostalgic gitu loh kata Nim.
1: Memang enak sih lagunya, tapi bingung aja kok bisa trending lagi.
0: Iya ya, bahkan Fauza mikir-mikir juga kok iya ya, tapi kayaknya karena enak kali ya.
1: Mungkin ya.
0: Enak-enak juga. Fauza ada itu, ada lihat lagunya tuh dipakai sama anak kecil gitu loh kata Nim.
1: Gitu.
0: Iya kayak lucu.
1: Kan enggak junior lagi ya mereka.
0: Oh iya juga ya. Cowboy-nya udah cowboy senior ya. Udah cowboy senior lagi nih. Enggak cowboy junior lagi. Tapi memang lagu cowboy, kalau tadi ngomong cowboy junior, memang lagunya kayak masih sekarang kan masih banyak
1: ya, apalagi anak-anak sekolah
0: gitu. Masih banyak dinikmati nih ternyata. Kalau misalnya kita lihat apa tadi trending ya? Trending viral lagu sekarang gitu ya. Memang banyak lagu-lagu lama yang kadang gak ini apa namanya itu, yang sebenarnya kita gak expect kalau itu viral lagi kan gitu. Katanya tiba-tiba ada lagi nih lagu-lagunya.
1: Itu lagu di zaman SMP kalau
0: oh iya ya, kalau lagu yang Cowboy Junior itu lumayan lagunya lumayan lama juga ya. Iya karena kadang kan lagu-lagunya walaupun udah lama tapi masih bisa dinikmati sekarang. Iya. Berarti kalau teman berdua kalau istilahnya lagu-lagu tuh nggak lekang oleh waktu lah ya kata Mia, maupun lagunya udah lama pun. Tapi
1: iya,
0: kalau
1: masih enak didengar, easy listening ya.
0: Iya easy listening nih. Kalau misalnya masih apa masih disukai banyak orang, tetap masih ke up juga nih teman berdua. Wah tadi kita udah ngomong-ngomongin lagu, Katami masih bersama Fauza ya abis ini ya tentunya ya. Jangan kemana-mana dulu nih Katami. Kita puterin nih dulu nih lagu kesukaannya Katami tadi ya tentunya ya. Lagu apa sih tadi Katami?
1: Komang.
0: Komang. Kayak mana sih lagunya Fauza lupa. Lagu Komang nih. Katami yang Komang ini ada dua nih. Komang Raim Laude featuring Novia Bahmit atau yang Raim Laude sendiri?
1: Raim Laude sendiri.
0: Coba kita puterin dulu ya teman Pro 2. Fauza juga mau deh dengerin lagu Cowboy Junior tadi deh. Iya. Tahu enggak sih teman Pro 2 lagunya? Pasti dong kayaknya tahu nih, semua kalangan umur kayaknya tahu nih. Oke deh teman Pro 2, Fauza bakal puterin dulu nih lagu-lagu yang kami sukai, kali juga yang kami sukai dulu nih. Tapi untuk teman Pro 2 boleh banget nih request lagu ke langsung aja hubungi chat atau chat Fauza nih ke 0811-687-903. Dan tentunya Fauza bakal puterin juga nih lagu pilihan atau lagu favorit teman Pro 2. Nah kali ini kita bakal puterin dulu nih lagu dari Raim Laode yang berjudul Komang. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga

0: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 11 lewat 18 waktu Indonesia bagian barat dan tentunya di sini Fauza masih bersama Kak Tami, tapi Kak Tami kayaknya udah mau berakhir juga nih, mau bye-bye nih, bye-bye. Mau goodbye nih teman Pro 2. Wah, tadi kita udah bincang-bincang banyak hal juga ya bareng Kak Tami ya. Dan tentunya Kak Tami mau pamit dulu nih teman Pro 2 dari Indra Dengar teman Pro 2. Kak Tami boleh say bye-bye dulu enggak sih ke teman Pro 2?
1: Selamat makan siang dulu ya.
0: Oh iya.
1: Makan siang buat teman Pro 2. Tami pamit dulu, mungkin nanti ketemu lagi di jam 3.
0: Nah, dan teman Pro 2 tetap stay tune terus tentunya nanti Kak Tami bakal bareng Kak Tia ya nanti ya. Di jam 3 gitu teman Pro 2. Wah. Sampai jumpa Kak Tami. Okay. Selamat kembali bekerja.
1: Fauza juga.
0: Oh iya dong, Fauza juga nih teman Pro 2. Oke deh Kak Tami, terima kasih banyak sudah menemani teman Pro 2 hari ini. Terima kasih banyak Fauza, sambil putarin lagu juga
1: Kak Tami. Boleh.
0: Kak Tami say bye bye sekali lagi biar Fauza langsung putarin.
1: Oke, bye-bye teman Pro 2.
0: Selamat beraktivitas. Ya, betul. Bye.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 11.27 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya jam makan siang nih teman Pro 2. Nah biasanya mulai sekarang tuh udah masih bingung-bingung nih, nanti kira-kira mau makan apa ya teman Pro 2. Yang mana kepikiran gak sih teman Pro 2 mau makan apa di siang hari ini, atau masih bingung mau makan apa? Nah biar gak asal pilih nih teman Pro 2, Fauza bakal berikan rekomendasi nih untuk teman Pro 2 makan siang yang bergizi tentunya, yang praktis tapi tetap bergizi nih tentunya teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2, yang mana ada 5 rekomendasi menu makan siang yang sehat dan praktis tentunya yang bergizi nih teman Pro 2. Yang mana makan siang jadi momen penting untuk mengisi kembali energi setelah setengah hari beraktivitas nih teman Pro 2. Pilihan menu yang tepat bisa membantu menjaga fokus dan mencegah rasa lemas tentunya menjelang sore hari kedepannya nih teman Pro 2. Nah, maka dari itu ada pilihan menu makanan siang yang tepat untuk membantu menjaga konsentrasi dan meningkatkan metabolisme serta mencegah rasa lelah juga nih teman Pro 2. Kali ini Fauza bakal berikan informasi rekomendasi nih. Yang pertama ada nasi merah dengan ayam panggang dan sayuran rebus. Wah, enak tuh teman Pro 2. Yang mana nasi merah kaya akan serat dan lebih lambat diserap tubuh dibanding nasi putih, sehingga membuat kenyang lebih lama. Kemudian dipadukan dengan ayam panggang tanpa kulit sebagai sumber protein, serta sayuran seperti wortel, brokoli, dan lainnya, yang mana menu tersebut sangat seimbang dan bernutrisi nih tentunya. Yang mana nih ada manfaatnya nih teman Pro 2, yang mana dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mendukung diet sehat. Nah kalau teman Pro 2 ada nasi merah di rumah, boleh banget menggunakan nasi merah, karena kan biasanya dari nasi merah itu tadi kan kenyangnya lebih lama. Tapi kalau memang nggak ada, ya udah nasi putih juga nggak apa-apa, tapi tetap sesuai dengan kadarnya. Kemudian ada juga nih salad tuna dengan alpukat dan telur rebus. Oh ini sambilan kalau misalnya ada yang mau diet gitu kali ya teman Pro 2. Yang mana salad bisa menjadi pilihan makan siang ringan tetapi juga mengenyangkan. Yang mana campuran tuna, alpukat, telur rebus, tomat cherry, dan selada dengan dressing lemon atau olive oil akan memberikan kombinasi lebih sehat dan lebih sehat, berprotein dan tentunya bervitamin. Nah ada juga sop ayam dengan kentang dan jagung. Oh boleh juga nih kalau misalnya masih ada daging di rumah, boleh juga sop daging juga enak nih teman Pro 2. Yang mana menu ini hangat dan ringan namun tetap bernutrisi. Tambahan kentang, jagung, wortel, dan sedikit daun seledrinya tentunya ada rasa segarnya dan bisa dinikmati dengan nasi ataupun tanpa nasi. Karena ada proteinnya, ada seratnya, tentunya dari sayuran-sayurannya juga. Nah kemudian ada pecel sayur dan tahu dengan tahu dan tempe. Wah itu enak juga nih. Yang mana makanan khas Indonesia ini kaya akan serat vitamin dan protein nabati. Yang mana gunakan bumbu kacang yang tidak terlalu manis dan tanpa tambahan MSG untuk versi lebih sehatnya. Pilih sayuran seperti kangkung, toge, kacang panjang, kemudian direbus. Yang mana direbus sebentar aja agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Hal ini membantu pencernaan dan mengontrol kolesterol. Nah terakhir nih teman Pro 2, ada quinoa bowl dengan sayuran dan telur mata sapi. Jadi quinoa ini adalah sumber karbohidrat kompleks yang juga mengandung protein tinggi nih. Kemudian dikombinasikan dengan bayam, wortel parut, timun, dan telur mata sapi juga. Yang mana manfaatnya menyediakan energi tahan lama dan cocok untuk diet tinggi protein. Wah, jadi tadi ada 5 rekomendasi nih untuk menu makan siang teman Pro 2. Semoga bisa menjadi pilihan juga, karena masih bingung tadi mau makan apa, bisa menjadi pilihan juga untuk makan siang teman Pro 2 nanti. Dan pastinya kalau teman Pro 2 punya makanan atau pilihan sendiri boleh banget, tapi Fauza tetap ingetin asal proteinnya seimbang, ada karbohidratnya,
ada proteinnya, ada seratnya, ada vitaminnya. Jadi kayak kompleks semua, karena kan kita masih beraktivitas nanti hingga sore hari nanti. Jadi harus harus makan makanan yang tentunya bergizi banget. Yang mana teman perdua makan siang sehat itu sebenarnya gak harus mahal atau ribet, tapi yang penting seimbang gizinya nih. Jadi untuk teman perdua yang ingin memulai makan siangnya, tentunya harus bijak memilih menu makan siang hari ini supaya tetap semangat dan produktif sampai sore hari nanti nih teman perdua. Jadi untuk teman perdua, selamat menikmati, karena sebentar lagi kita akan yang namanya makan siang dan beristirahat sejenak untuk kembali lagi beraktivitas hingga sore hari nanti.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Wah, halo memperdua semuanya. Tadi baru aja kita mendengarkan lagu dari Bernadia yang berjudul Kita Buat Menyenangkan. Nah, kali ini tentunya Fauza bakal berikan juga informasi yang tentunya buat menyenangkan kita juga nih, teman memperdua. Yang mana kali ini Fauza bakal berikan informasi di dunia olahraga nih, khususnya bulu tangkis yang lagi seru banget nih, teman memperdua. Yang mana di Indonesia Open 2026 resmi bergulir. Dan kabar baiknya datang dari sejumlah wakil Indonesia yang berhasil melangkah ke babak berikutnya. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id tentunya tema pro 2. Yang mana di hari pertama Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta, sebanyak 7 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar. Yang mana dari total 11 wakil yang turun bertanding, mayoritas mampu menunjukkan performa yang cukup meyakinkan nih, teman pro 2. Salah satu yang jadi sorotan tentu tunggal putra andalan Indonesia yaitu Jonathan Christie atau yang akrab disapa Jojo, yang mana ia sukses mengamankan kemenangan 2 game langsung saat menghadapi wakil Singapura, yang mana dengan skor 21-18 dan 21-15. Dan tak kalah epic juga nih, teman pro 2. Ada Alwi Farhan juga tampil solid dengan mengalahkan Laksha Sen asal India lewat 2 game langsung yaitu 21-19 dan 21-16. Nah, namun menariknya di babak 16 besar nanti Jojo dan Alwi justru harus saling berhadapan. Jojo dan Alwi justru harus saling berhadapan di tahun 2022. Di satu sisi ini menjadi keuntungan karena Indonesia sudah dipastikan memiliki satu wakil di perempat final nanti. Tapi di sisi lain tentu disayangkan karena dua pemain terbaik harus saling mengeliminasi lebih awal. Nah, sementara itu ada juga beberapa wakil Indonesia yang harus berhenti di babak pertama, termasuk ganda putra. Yang mana yang kalah dramatis setelah sempat unggul di gym penentuan. Wah, teman pro 2, memang persaingan di Indonesia Open 2026 masih akan terus berlanjut dan tentunya semakin menarik untuk disaksikan. Dan untuk teman pro 2, kita doakan juga semoga para wakil Indonesia bisa terus melangkah lebih jauh dan mengharumkan nama bangsa di turnamen bergengsi ini.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Sekarang sudah pukul 12 lewat 8 waktu Indonesia bagian barat dan tentunya kali ini kita masuk ke dalam program sore. Bukan sore, astagfirullah. Santai siang nih teman Pro 2. Kok ada buru-buru sore nih. Nah, program santai siang nih teman Pro 2 dan tentunya untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang relate banget tentunya untuk teman Pro 2 yang punya usaha. Yang mana topik kita yaitu jualan pasif versus jualan aktif lewat konten nih teman Pro 2. Wah, ternyata kan ada tim yang lebih jualan pasif, ada yang aktif. Nah, nanti kita bakal cari-cari tahu juga nih, ini maksud jualan pasif dan jualan aktif nih apa ya gitu, teman Pro 2. Dan coba jujur nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 yang punya usaha lebih ke tipe yang posting kalau ingat aja atau yang rutin bikin konten. Nah, tadi kan gue sempat bahas. Jadi kalau konten pasif itu nih teman Pro 2, jualan pasif itu biasanya tuh kayak ya postingnya sesekali aja. Habis itu ya kalau misalnya ada pelanggan nih, ada konsumen, ya udah datang aja gitu. Jadi enggak terlalu yang kalau misalnya lewat konten itu enggak terlalu promosiin banget gitu teman Pro 2. Istilahnya ya kalau mau posting ya cuma sesekali aja, terus ya menunggu pembeli aja gitu, datang dengan sendirinya gitu. Jadi enggak aktif itu khususnya di dalam konten, lewat konten atau media sosial gitu. Jadi cara ini memang nih teman Pro 2 jauh lebih santai, tapi memang seringkali hasilnya juga terbatas ya, ala kadarnya lah istilahnya teman Pro 2. Nah, hal ini berbeda nih kalau misalnya jualan aktif lewat konten. Nah, kalau jualan aktif lewat konten biasanya gitu, kita ada jadwal atau kita rutin muncul di media sosial, kayak bikin postingan, bikin video feeds atau promosi gitu. Jadi memang, tapi bedanya memang kalau tadi kan santai, kalau ini memang butuh usaha. Tapi teman Pro 2 punya peluang yang mana bisa dilihat banyak orang, jauh lebih besar nih teman Pro 2. Nah, karena kan kalau kita banding-bandingkan memang ada baik dan ada positif ada negatifnya juga gitu. Kalau memang yang pasif tadi memang kita enggak terlalu effort ya, jadi kita jualan aja tapi enggak terlalu effort kayak buat postingan di media sosial atau sharing promosiin di media sosial gitu. Jadi jauh lebih santai. Kalau misalnya ada pembeli ya pembeli. Nah, kalau itu menurut Fauza, kalau memang dia udah dikenal banyak orang, kalau misalnya di khusus di daerahnya itu oke-oke aja gitu. Nah, tapi kalau sebagai pemula itu jadi tantangan sih menurut Fauza, karena kan orang belum kenal kita siapa yang buat usahanya. Orang belum kenal produk kita apa, orang belum kenal kita siapa. Jadi susah kalau misalnya enggak aktif di lewat konten gitu. Kecuali kalau misalnya orang yang udah lama jualan, udah di daerahnya udah dikenal. Misalnya kita jualan mie, terus semua orang tuh udah tahu kalau kita jualan mie-nya enak gitu. Nah, itu enggak apa-apa juga kalau misalnya kita pasif di jualannya pasif lewat konten gitu. Nah, tapi kalau yang baru-baru pemula menurut Fauza bagusnya aktif sih, karena kan lewat konten itu kita bisa memberikan informasi juga dan promosi juga untuk teman-teman online, teman-teman semuanya, yang mana itu kan jarak orang lebih besar nih, orang biar lebih tahu tentang produk kita gitu. Intinya ada positif, ada enggaknya gitu. Tergantung kita mau pilih lebih suka lebih aktif konten, jualan sambil aktif konten, atau ya jualan aja gitu teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 bisa banget nanti chat Fauza juga, misalnya teman Pro 2 punya usaha, teman Pro 2 sukanya apa nih? Lebih suka yang aktif di konten atau yang biasa aja, yang jualan biasa aja kayak di toko kayak seperti biasa gitu. Boleh banget nih chat Fauza, karena Fauza pengen tahu juga nih tuh teman Pro 2 yang sedang apa sedang mempunyai usaha gitu, kira-kira aktif di konten media sosial atau enggak. Boleh banget nih langsung ke 08 11 68 77 903, dan pastinya nanti Fauza bakal baca ini. Nah, kalau ngomongin ini kan nanti Fauza bakal ngomongin tentunya lebih lanjut terkait tentang tipsnya, edukasinya terkait jualan yang aktif atau pasif di lewat konten. Jadi tetap stay tune terus karena Fauza bakal menemani teman Pro 2 dalam program Santai Siang di hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Era 5 Labuh, teman terbaik kamu.

Asia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro2 semuanya, tentunya kita masih dalam program Santai Siang yang mana pada hari ini topik kita yaitu jualan pasif versus jualan aktif lewat konten nih teman Pro2. Tadi Fauzia udah spill-spill dikit terkait apa sih jualan pasif lewat konten dan apa yang namanya jualan aktif lewat konten nih teman Pro2. Nah kali ini Fauzia bakal lanjutkan nih topik kita pada hari ini yang mana kalau kita lihat memang di zaman sekarang itu semuanya serba dunia digital. Digital nih teman Pro2. Nah yang sering muncul itu yang lebih mudah diingat. Makanya kalau apa-apa tuh karena semuanya udah pegang gadget, semuanya udah digital gitu. Jadi akses untuk melihat produk itu jauh lebih besar. Makanya Pro2 bilang yang sering muncul itu jauh, itu jadi yang lebih mudah diingat. Ya itulah kenapa jualan aktif lewat konten itu memang punya peluang yang lebih besar daripada yang jualan pasif. Nah pernah gak sih teman Pro2 kamu beli sesuatu yang cuma karena sering lihat kontennya? Pernah gak sih? Kalau Fauzia pribadi sih pernah, apalagi di daerah Melabu ini kan ada beberapa yang sering buat konten gitu tentang makanan, produk makanannya. Nah itu kayak mengundang kita, ayo deh coba gitu, karena kalau kita lihat di konten memang kayak menggiurkan aja gitu sama Pro2. Nah karena mereka sering upload konten dan tiba-tiba jadi teman Pro2 kalau di TikTok itu, kalau misalnya di TikTok ya, kalau di Instagram Fauzia kurang tahu nih, kalau di TikTok itu ada namanya tuh kayak sesuai lokasi kita. Jadi siapa aja yang upload, kalau misalnya kita di Melabu gitu, nah di Aceh Barat, ya otomatis orang-orang di Aceh Barat juga bisa ngelihat apa yang kita upload gitu. Makanya jauh lebih berpengaruh banget teman Pro2, kalau misalnya kita upload satu konten itu tuh pasti 1-2 orang insyaallah pasti lihat hasil konten kita nih. Makanya Fauzia bilang kalau lewat konten itu punya peluang yang lebih besar. Nah makanya nih Fauzia mau kasih tips juga untuk teman Pro2 untuk mulai nih. Jadi gak perlu banget langsung ribet nih, ini khususnya untuk pemula nih teman Pro2. Cukup posting hal yang sederhana seperti foto produk, testimoni atau proses pembuatannya nih. Yang penting konsisten aja, misalnya 3 kali seminggu gitu. Atau lagi jualan kita posting, ayo teman Pro2, jangan lupa makan di sini, beli di sini gitu. Ini enak banget, itu udah jadi konten yang mengundang banyak konsumen juga nih teman Pro2. Nah, jadi teman Pro2, jualan itu kan memang bukan soal produknya aja. Kalau misalnya produknya enak tapi gak dikenal orang, nah kita pendapatannya juga pasti gak sebesar itu. Tapi nih teman Pro2, hal ini juga soal bagaimana kita memperkenalkannya. Karena yang aktif itu punya peluang yang lebih besar untuk berkembang nih teman Pro2. Tapi Fauzia gak bilang kalau yang pasif itu gak berkembang ya. Enggak, big no banget. Sesuai yang Fauzia bilang tadi, keduanya ada tempat masing-masing. Nah kalau sebagai pemula memang lebih baiknya kita aktif lewat konten-konten, apalagi sekarang kan di dunia digital. Nah tetapi ada orang-orang yang memang udah dikenal banyak orang, udah kayaknya satu Melabu udah tahu nih jualan ini, jualan mie enak di sini gitu, nggak perlu konten-konten. Nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu pun ditambah dengan posting-posting juga itu jauh lebih besar lagi kemungkinan peluang besarnya. Nah jadi untuk teman Pro2, Fauzia mau ingatkan juga, bukan Fauzia mau ingatkan juga sih, mudah-mudahan lah apa yang Fauzia berikan tadi untuk teman Pro2 khususnya yang mempunyai usaha, apalagi sekarang di dunia digital, ayo sama-sama kita aktif lewat konten, mau media sosial dan lain sebagainya, karena itu membuka peluang besar agar usaha kita semakin laris, semakin dikenal banyak orang nih teman Pro2.

Baik teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur, maka dari itu Fauzia bakal sampaikan nih informasi waktu sholat zuhur di beberapa wilayah. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yaitu azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.37 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.34 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.39 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.37 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Semelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.37 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk teman Pro 2 yang sudah memasuki waktu azan zuhur, segera langsung melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan untuk teman Pro 2 yang sebentar lagi akan memasuki sholat zuhur, semoga sudah bisa mulai bersiap-siap dari sekarang, berhenti sejenak beraktivitas, merapikan diri dan bersiap untuk menunaikan ibadah sholat zuhur tepat waktu.

Baik, teman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 12:37 waktu Indonesia bagian barat. Dan sekarang marilah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

Baik teman berdua, alhamdulillah barusan tadi kita telah melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya membawa ketenangan serta keberkahan untuk sisa aktivitas kita pada hari ini. Dan tentunya di siang hari ini semoga kita tetap diberikan semangat dan kesehatan dalam menjalani aktivitas hingga sore hari nanti. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik terbaik dan informasi-informasi menarik tentunya di Pro 2 RRM Labuh. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Baik teman berdua semuanya, kali ini Fauza bakal sampaikan informasi nih. Tapi sebelum sampaikan informasi, Fauza juga mau ingetin tuh teman berdua, jangan lupa untuk makan siang, karena sudah jadwal makan siang juga nih teman berdua. Sambilan istirahat sejenak karena kita break sebentar untuk beraktivitas nih tentunya. Jangan lupa makan siang, sholat zuhur juga tentunya untuk muslimin, dan tetap berhati-hati di jalan. Tadi Fauza lihat di luar lagi hujan ternyata, alhamdulillah. Tadi karena Fauza dari tadi kan di studio terus, jadi nggak tahu nih cuaca di luar sana seperti apa. Nah tadi pas mau sholat zuhur langsung lihat, wah hujan nih, alhamdulillah banget. Nanti kan karena siang-siang hari ini juga teduh, karena juga beberapa hari ini kita

rock, tapi tetap dengan lirik emosional dan relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam albumnya memang menunjukkan sisi musikal yang lebih matang dan tentunya lebih berani, yang tentunya dibalut dengan lirik-lirik penuh emosi yang menjadi ciri khas Kesha itu sendiri. Nah, dari beberapa lagu di dalam albumnya, ada yang menarik banget nih, karena salah satu lagu dari album ini cukup mencuri perhatian banyak orang, yang mana banyak diperbincangkan dan banyak jadi sound-sound viral banget di media sosial. Yang mana lagu tersebut yaitu judulnya Pelarian, yang mana lagu ini banyak diperbincangkan dan punya nuansa yang dalam. Nah, karena teman Pro 2 penasaran dengan lagu terbaru Kesha Lefranca yang berjudul Pelarian, maka dari itu Fauza bakal puterin nih untuk menemani teman Pro 2. Ini dia lagu dari Kesha Lefranca berjudul Pelarian. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2 semuanya, Fauza mau berikan informasi nih terkait info olahraga yang mana teman Pro2 hal ini dilansir dari rad.co.id. Indonesia versus Singapura, ini susunan pemain Garuda Pertiwi nih teman Pro2. Biasanya kan sepak bola identik dengan laki-laki, tapi kita juga punya yang namanya Timnas Putri nih. Yang mana Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Singapura dalam ajang Garuda Championship Series 2026. Yang mana pertandingan ini akan dijadwalkan langsung pada Stadion Arca Manik pada Rabu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki telah menyiapkan susunan pemain terbaik untuk laga ini, yang mana di posisi penjaga gawang ada Aliana Ayu Arumi yang dipercaya sebagai starter, sementara di belakang diperkuat oleh Alia Putri Avianti, Emily, Gea, dan Safira nih. Di lini tengah Indonesia mengandalkan Felicia, Rosdilah, serta Vini untuk mengatur jalannya permainan. Sedangkan di lini depan ada Estella yang menjadi ujung tombak yang kemudian didukung oleh Marcella dan Sheva dari sisi sayapnya. Indonesia juga memiliki sejumlah pemain cadangan berpengalaman seperti Isa dan Reva yang siap diturunkan sesuai dengan kebutuhan pertandingan nanti. Nah, sementara itu tim Singapura akan diperkuat dengan penjaga gawangnya yaitu Nur Izai Rida, kapten timnya dipercayakan kepada Siti Rosdilah. Nah, ini teman Pro2. Yang mana pertandingan ini menjadi bagian dari agenda FIFA Women's Match Day periode Juni 2026, yang mana Garuda Pertiwi tentu memburu hasil positif di hadapan publik sendiri nih. Selain menghadapi Singapura, Indonesia juga dijadwalkan melawan Kamboja pada 9 Juni 2026 mendatang di stadion yang sama. Meski tanpa penonton, pertandingan tetap dapat disaksikan melalui Indosiar Video dan FIFA Plus nih teman Pro2. Nah, itu dia informasi olahraga dari yang Fauza berikan untuk teman Pro2. Jadi tentunya Fauza bakal memberikan informasi-informasi menarik juga untuk teman Pro2 di siang hari ini sampai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tentunya tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: shout it.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, masih bersama Fauza di hari ini, di siang hari ini, untuk menemani teman Produa hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Gak lama lagi lah, sebentar lagi lah ya teman Produa ya. Tapi sebelum itu Fauza mau berikan informasi juga nih untuk teman Produa. Jadi tadi kan sambil menunggu-nunggu teman Produa, Fauza nge-scroll dulu lah. Ternyata ada berita yang Fauza kayak, aduh ini kayaknya keren nih, biar bisa di-share untuk teman Produa lainnya. Yang mana PT Kereta Api Indonesia dikabarkan akan merancang jaringan kereta dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung nih teman Produa. Wah keren banget nih, yang mana PT Kereta Api Indonesia Persero berencana mengembangkan jaringan kereta api di Pulau Sumatera dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai 20 hingga 25 miliar US dollar atau sekitar 350 triliun, yang mana proyek ini ditargetkan untuk mewujudkan jaringan kereta yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera. Yang mana hal ini dilansir dari kompas.com, yang mana Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan proyek tersebut merupakan arahan dari Presiden kita yaitu Prabowo Subianto, yang mana saat ini jaringan kereta di Sumatera masih terpisah dalam beberapa segmen sehingga perjalanan kereta dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung belum bisa dilakukan secara langsung. Kalau dilihat di Aceh memang kereta api masih belum ada ya teman Produa ya, dulu sempat ada tapi sekarang udah tidak di setahu Fauza sudah tidak dipergunakan lagi nih teman Produa. Kemudian sebagai tahap awal KAI memprioritaskan pembangunan jalur dari Banda Aceh ke Besintang di Sumatera Utara sepanjang sekitar 478 km yang saat ini masih dalam tahap penyusunan detail engineering design. Karena proyek ini masih berada pada tahap perencanaan awal, yang mana KAI juga belum mengungkapkan target waktu penyelesaian jaringan kereta yang akan menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung tersebut. Selain menghidupkan kembali sejumlah jalur lama dan membangun koridor baru di Sumatera, KAI juga menyiapkan pengembangan jalur logistik termasuk lintas batubara Tanjung Enim Baru Tarahan 2. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk mewujudkan jaringan kereta yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung diperkirakan mencapai 20 hingga 25 miliar US dollar nih teman Produa. Nah, hal ini menurut Fauza beritanya sangat sangat bagus nih kalau menurut Fauza, karena kan kalau ada jaringan kereta api langsung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung itu sangat memudahkan dari bidang transportasi, logistik dan lain sebagainya. Karena kan kita jadi punya banyak pilihan juga ya, bisa jalur darat, bisa jalur laut juga. Nah, jalur darat sekarang kan kalau di Aceh itu sendiri kan banyak melalui bus atau travel dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau udah ada kereta api yang jauh memudahkan kita juga tentunya dalam berpergian gitu. Apalagi kalau dari Banda Aceh sampai Lampung tuh jauh banget nih teman Produa. Itu kalau Fauza suka pasti keren banget tentunya tuh teman Produa. Dan mudah-mudahan proyek ini berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh KAI itu sendiri teman Produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung siaran hari ini. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga teman Pro 2, apa yang kita hadirkan tadi hari ini tentunya bisa menemani teman Pro 2 dan memberikan manfaat untuk aktivitas kamu. Semoga teman Pro 2 selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta kebahagiaan dalam setiap langkah. Maka dari itu Fauza pamit undur diri. Setelah ini ada program selanjutnya akan ada Kak Cynthia yang akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu Fauza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng Tia dan teman Pro 2 yang akan nemenin siang sampai sore teman Pro 2 di edisi siar hari Kamis 4 Juni 2026. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro 2 untuk siang hari ini nih? Semoga tetap semangat ya, meski aktivitas itu udah berjalan sejak pagi. Nah, seperti biasa Tia bakalan nemenin waktu santai teman Pro 2 ataupun waktu kerja teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan nih, buat yang lagi mungkin lagi di kantor, di kampus, di sekolah, atau mungkin masih rebahan nih ya, menikmati waktu istirahat. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, karena hari ini bakalan banyak lagu-lagu yang seru pastinya ya, dan informasi-informasi yang menarik. Dan jangan lupa juga nanti kita di jam 4 sore seperti biasa akan ada program sore ceria. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain.

Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua buka matiga, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Nah, tahu gak nih teman Pro 2, hari ini tanggal 4 Juni ternyata diperingati sebagai hari keju sedunia nih teman Pro 2. Siapa nih yang kalau misalnya makan harus banget pakai tambahan keju nih, atau suka banget nih sama keju gitu ya. Jadi biasanya keju itu untuk pendamping roti, pizza, burger, kentang goreng, bahkan ya sampai jajanan-jajanan kekinian itu semua pasti ada hubungannya sama keju nih teman Pro 2. Jadi semua itu kerasa lebih lebih nikmat ataupun jadi buat makin ngiler nih ya kalau ditambahin keju. Contohnya nih kayak misalnya udang keju gitu ya, ataupun rose topoki gitu, itu kan semua pakai keju ya. Zaman sekarang kan kayak lagi ngetren banget makan mie pakai keju gitu teman Pro 2 ya. Nah, menariknya nih teman Pro 2, keju tuh bukan cuman dikenal karena rasanya yang gurih gitu ya, tapi juga mengandung berbagai nutrisi seperti protein, kalsium, vitamin B12 dan fosfor nih, yang baik banget buat tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, kalau siang ini nih teman Pro 2, Tim mau nanya nih, kalau misalnya teman Pro 2 disuruh milih satu makanan yang berbahan dasar keju yang bisa dimakan seumur hidup, nah kamu pilih apa nih? Pilih pizza, burger, martabak keju, roti bakar keju, atau ada menu favorit lainnya nih? Boleh deh kamu sharing-sharing ke Tia lewat WhatsApp. Kira-kira kamu sukanya dipakein apa nih? Maksudnya keju ini dikombinasi sama makanan apa nih? Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas-bahas lagi perihal hari keju sedunia. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih ya, teman Pro 2. Kita masih dalam suasana hari keju sedunia nih, teman Pro 2. Nah, ternyata keju itu jadi salah satu bahan makanan yang hampir bisa dipaduin dengan berbagai jenis makanan ataupun berbagai jenis kuliner nih, teman Pro 2. Dari makanan tradisional hingga modern, keju itu selalu punya tempat di hati para pecinta kuliner nih. Kalau dulu kan keju itu identik dengan makanan khas Eropa ataupun makanan barat itu ya. Sekarang kita bisa nemuin berbagai kreasi unik nih di Indonesia, mulai dari martabak manis keju, pisang keju ya, singkong keju, sampai sekarang kayak yang tadi Tia bilang, mie instan yang dikasihin topping keju tuh, teman Pro 2. Kreatif banget ya makin kesini orang-orang ya. Selain rasanya yang memang enak ya, teman Pro 2, keju itu juga sering jadi simbol kenyamanan nih dalam makanan, atau biasanya orang bilang bahasanya itu comfort food. Jadi gak heran kalau misalnya banyak orang yang milih makanan berbahan dasar keju ataupun makanan dengan tambahan keju kalau misalnya mau nyantai ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Kalau sekarang lagi kayak yang lagi ngetren itu gak cuma di makanan nih, teman Pro 2, kayak di minuman juga ya. Kayak apa ya, minuman yang sekarang lagi ngetren yang ada tambahan cream cheese gitu ya. Jadi gak cuma sekedar makanan, sampai ke minuman, sampai ke camilan, itu memang sekarang sudah banyak banget didominasi sama keju. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya nanti sore kalian tuh punya kesempatan buat ngemil nih ya, kira-kira cemilan apa nih, ataupun cemilan yang ditambahin keju apa nih yang bakalan jadi pilihan kamu gitu ya. Sambil kamu mikirin kira-kira mau nyemil apa nih yang pakai-pakai keju gitu ya, kita dengerin dulu lagu darinya Ariana Grande, Heather, I Made You Love Me.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Semua pukul 3, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia, kita masih membahas soal suasana hari keju sedunia nih teman Pro 2. Nah, karena berhubung hari ini hari keju sedunia, Tia mau ngasih informasi tentang keju nih ya, yang dilansir darinya rri.co.id. Dalini Horbo adalah keju tradisional khas Batak Toba dari Tapanuli, Sumatera Utara. Terbuat dari susu kerbau yang dimasak tanpa bahan pengawet, makanan ini memiliki tekstur lembut menyerupai tahu atau keju ricotta, dengan rasa gurih alami dan aroma yang sangat khas. Dalini Horbo atau sering juga disebut dengan Bagotni Horbo adalah kuliner tradisional khas suku Batak Toba di daerah Tapanuli, Sumatera Utara yang dijuluki sebagai keju khas Batak. Secara harfiah, dalam bahasa Batak kata dali berarti susu, sedangkan horbo berarti kerbau. Keju unik ini terbuat dari air susu kerbau murni yang diolah secara tradisional tanpa bahan kimia, di mana menghasilkan tekstur lembut berwarna putih padat yang sangat mirip dengan tahu atau keju ricotta. Dalini Horbo ini memiliki perpaduan rasa yang gurih khas susu, sedikit asin alami, dan meninggalkan jejak rasa ataupun biasa kita sebut aftertaste. Itu aftertaste-nya krim yang pekat. Nah, tradisi mengolah susu kerbau ini juga diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu oleh leluhur masyarakat Batak. Proses pembuatannya pun sangat organik. Jadi susu segar biasanya diperah pada pagi hari dari induk kerbau yang sedang menyusui, kemudian untuk membekukan ataupun mengentalkan cairan susu menjadi padat, masyarakat Batak memanfaatkan bahan alami. Pilihannya adalah air perasan daun pepaya, air perasan nanas, atau tanaman lokal yang bernama alu-alu. Jadi zat asam dan enzim dari bahan alam ini sekaligus membantu menghilangkan aroma amis dari susunya. Nah, susu kerbau dicampur dengan bahan pengental tersebut lalu direbus dengan api kecil hingga menggumpal atau berbentuk curd ya teman Pro 2, kemudian disaring, kemudian didinginkan di dalam wadah cetakan. Jadi meskipun bisa langsung dikonsumsi setelah dingin, masyarakat Batak Toba umumnya mengolah Dalini Horbo ini ke dalam masakan matang. Jadi menu yang paling populer adalah mencampurkan gumpalan susu ini bersama bumbu arsik ataupun bumbu kuning khas Batak yang kaya akan andaliman, asam gelugur, kincung ataupun biasa kita kenal dengan kecombrang dan serai. Selain itu, Dalini Horbo juga dapat diolah dengan kuah santan ataupun bumbu rempah sederhana seperti gulai atau sup sebagai lauk pendamping nasi hangat, teman Pro 2. Jadi sebenarnya untuk keju ini nggak cuma khas misalnya ada di Eropa nih teman Pro 2 ya, tapi di Nusantara ataupun di Indonesia sendiri keju ini banyak banget variasinya. Jadi banyak juga masyarakat ataupun suku-suku yang ada di Indonesia yang mengolah susu yang pada akhirnya hasil akhirnya itu keju gitu teman Pro 2. Jadi lebih tradisional gitu ya untuk kejunya. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

103,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal keju nih, teman Pro 2. Kali ini kita ngobrolin, tadi kan kita udah ngobrolin keju khas Batak ya. Sekarang kita bakal ngobrolin keju khas dari Sulawesi Selatan. Yang pastinya ini dilansir darinya rri.co.id juga ya, teman Pro 2. Nah, keju dangke adalah keju tradisional khas Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Makanan khas suku Masan Rempulu ini telah diproduksi secara turun-temurun sejak tahun 1905 dan sering disebut sebagai kejunya orang Sulawesi karena karakteristiknya yang unik. Jadi melansir laman Wikipedia, keju dangke ini terbuat dari fermentasi susu sapi ataupun susu kerbau menggunakan getah buah pepaya. Nah, dangke ini memiliki tekstur kenyal dan padat seperti tahu dengan cita rasa gurih dan aroma susu yang khas. Nah, kalau untuk versi susu kerbau awalnya diproduksi untuk para bangsawan dan memiliki kandungan lemak serta protein yang lebih pekat nih, teman Pro 2. Berbeda dengan keju dari barat ya yang menggunakan enzim rennet, dangke memanfaatkan enzim papain dari getah buah pepaya muda, daun ataupun batang pepaya untuk mengumpulkan protein susu. Setelah susu menggumpal atau menjadi curd, dadih tersebut disaring dan dipadatkan langsung di dalam batu kelapa yang memiliki lubang kecil di bawahnya untuk membuang air dari dadihnya ataupun yang biasa kita sebut dengan whey. Nah, proses ini memberikan bentuk oval setengah lingkaran yang khas. Dan tekstur keju dangke ini elastis, padat, dan kenyal mirip seperti tahu yang tebal ataupun mirip seperti keju mozzarella nih, teman Pro 2. Nah, rasanya yang gurih alami, sedikit asin dari proses perendaman garam, dan terkadang memiliki sedikit sentuhan rasa pahit khas yang tipis dari getah pepayanya nih, teman Pro 2. Nah, kemasan yang masih secara tradisional ini dibungkus menggunakan daun pisang untuk menjaga kelembapan dan memberikan aroma yang khas nih, teman Pro 2. Nah, Dama Danke sendiri memiliki kaitan sejarah yang unik nih dengan masa kolonial Belanda. Menurut cerita lokal, saat masyarakat Nrekang menghidangkan produk olahan susu ini kepada tentara ataupun opsir Belanda, orang Belanda tersebut mencicipinya dan berkata dankewel, ataupun biasa artinya itu adalah terima kasih. Dan masyarakat setempat yang kesulitan melafalkannya kemudian menyederhanakannya menjadi kata danke hingga saat ini. Jadi beberapa cara populer dalam menyantap danke ini adalah yang pertama adalah dimakan langsung ataupun disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat ataupun beras ketan khas Nrekang yang disebut dengan pulu mandoti. Nah, dangke goreng atau yang kedua adalah dangke goreng ataupun dangke bakar. Jadi dangke ini diiris tipis lalu digoreng ataupun dibakar di atas teflon tanpa minyak berlebih untuk memunculkan lapisan renyah di luar maupun namun tetap lembut di dalam nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia perihal keju khas dari Sulawesi Selatan. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh karena Tia mau muterin lagu darinya Jay Gucci featuring BTS Jungkook, Dreamers.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogenasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi Bro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Bro 2 yang masih mau kita ngebahas soal Hari Keju Sedunia nih. Nah, Long Bro 2, Hari Keju Sedunia ini jadi momen yang menarik ya buat kenal lebih jauh salah satu produk olahan susu yang telah dikonsumsi masyarakat dunia nih selama ribuan tahun. Nah, keju sendiri dikenal memiliki berbagai macam jenis ya, Long Bro 2, mulai dari keju cheddar, mozzarella, parmesan hingga cream cheese nih yang paling sering digunain dalam berbagai macam hidangan. Nah, selain memiliki cita rasa yang khas, keju juga menjadi bahan makanan yang fleksibel nih karena dapat diolah menjadi bahan makanan utama ataupun cemilan maupun hidangan penutup ataupun dessert nih teman Pro 2 ya. Jadi gak heran kalau misalnya keju jadi salah satu bahan favorit nih dalam dunia kuliner modern. Nah, di Indonesia sendiri penggunaan keju semakin berkembang dan banyak dipadukan dengan makanan lokal. Perpaduan ini menciptakan cita rasa baru yang unik dan pastinya disukai oleh berbagai macam kalangan terutama generasi muda. Nah, Hari Keju Sedunia ini juga ngingetin kita gimana sebuah bahan makanan sederhana bisa berkembang jadi bagian dari budaya kuliner di berbagai negara nih tahun kedua. Dan setiap daerah bahkan punya cara tersendiri dalam mengolah dan menikmati keju sesuai dengan tradisi dan selera masyarakatnya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi soal Hari Keju Sedunia dan nanti juga tetap bakalan menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru buat teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabuh.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas soal hari keju sedunia. Nah, hari sekarang Tia mau bahas tentang fakta uniknya nih dari keju, teman Pro 2. Nah, ada beberapa fakta unik tentang keju yang menarik nih buat kita semua tahu. Salah satunya, keju itu merupakan salah satu makanan olahan tertua di dunia nih, teman Pro 2. Jadi, para ahli memperkirakan keju sudah diproduksi sejak lebih dari 7.000 tahun yang lalu, menjadikannya menjadi salah satu warisan kuliner yang bertahan sampai saat ini nih, teman Pro 2. Nah, fakta menarik lainnya itu saat ini terdapat ribuan jenis keju di seluruh dunia. Nah, setiap jenis itu punya tekstur, aroma, dan cita rasa yang pastinya berbeda, tergantung dari jenis susu, proses pembuatan, sampai lama penyimpanan dari keju tersebut, teman Pro 2. Nah, keju juga dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang terus mengalami perubahan rasa nih seiring waktu. Jadi, semakin lama proses pematangannya atau semakin lama waktu aging si keju ini, umumnya rasa keju akan semakin kuat dan kompleks. Karena itu, beberapa jenis keju bahkan disimpan selama bertahun-tahun sebelum siap dikonsumsi. Jadi nggak hanya untuk makanan, keju juga punya peran penting dalam budaya dan tradisi di berbagai negara nih. Beberapa daerah kayak di Eropa bahkan menggelar festival khusus yang merayakan keju sebagai bagian dari identitas kuliner mereka. Nah, menariknya lagi, keju jenis mozzarella itu sering banget digunakan pada pizza terkenal karena kemampuan melelehnya dan membentuk tarikan panjang nih saat makanan kita angkat ataupun saat kita potong nih, teman Pro 2. Nah, karakteristik inilah yang membuatnya menjadi salah satu jenis keju yang paling populer nih di dunia. Jadi itulah beberapa fakta unik ya, teman Pro 2, tentang keju yang mungkin kamu belum tahu nih, teman Pro 2. Semoga bisa menambah wawasan teman Pro 2 nih, sekaligus membuat sore ini semakin menarik nih. Oke, teman Pro 2, saat lagi kita bakalan mulai program Sore Ceria nanti di jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Makanya kita ngobrol dua karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 2 menit di, yaitu ditandakan dikumandangkannya azan asar untuk mempro dua yang akan menjalankan sholat fardu asar. Semoga untuk sholatnya berjalan lancar dan juga amal ibadah dari sholat fardu asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali hari ini dia balik lagi buat nemenin waktu sore teman Pro 2 di program Sore Ceria. Nah teman Pro 2, tau gak sih masa perkuliahan itu adalah masa emas nih ya, bisa dibilang untuk kita mengasah kemampuan kita. Jadi baik itu di apa namanya pendidikan kita yang kita tempuh, yaitu dari jurusan yang kita ambil maupun organisasi yang kita ikuti. Nah untuk tema itu pas banget ya, untuk tema kita sore hari ini itu adalah Balance is Power, Mahasiswa dan Organisasi. Dan tentunya dia gak sendiri, hari ini akan hadir Adinda Fahira, yaitu adalah mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Adinda, panggilannya apa nih? Adinda atau Dinda?
1: Biasa dipanggil Adin.
0: Adin, oke okay, Adin, gimana nih kabarnya hari ini Adin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Adin hari ini, belakangan ini sibuk apa nih di kampus?
1: Kan baru selesai sidang, jadi masih sibuk ngurus yudisium.
0: Oh berarti sidang. Udah sidang?
1: Iya.
0: Oke, okay, selamat ya udah sidang. Dan tinggal nunggu step selanjutnya berarti ya, sudah mau wisuda ya. Oke deh, Adinda, hari ini kan kita ngobrolin tema Balance is Power, Mahasiswa dan Organisasi nih teman Pro 2. Kita boleh bahas-bahas dulu ya, atau nggak kenalan dulu deh buat teman Pro 2. Kan teman Pro 2 mungkin belum kenal sama Adinda ya, mungkin boleh perkenalan dulu. Sebelumnya ngambil jurusan apa, kemudian pernah ikut organisasi apa aja di kampus gitu. Boleh di-sharing dulu nggak?
1: Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Adinda Fahira, you can call me Adin. Okay. Jadi sekarang mungkin bisa dibilang alumni ya.
0: Oke, okay. Officially alumni ya.
1: Ya, okay, officially alumni, Prodi Pendidikan Fisika, angkatan tahun 2022. Jadi organisasi yang pernah aku ambil selama masa perkuliahan itu ada mungkin tiga bisa dibilang.
0: Okay.
1: Itu yang pertama ada UKM, ya? UKM dari Sanggar Seni Selaut di UIN Ar-Raniri. Kemudian juga pernah jadi bagian anggota himpunan, sama sema fakultas.
0: Oke, okay. Lumayan banyak ya. Apalagi kan ini Adin itu ngambil jurusan fisika gitu ya. Yang kita tahu kan fisika tuh lumayan berat ya. Untuk kita ikut organisasi-organisasi yang lumayan banyak dan pastinya kan menyita waktu, apalagi nge-lab ya kalau fisika ya. Boleh nggak sih ceritain gimana sih Adin ngatur waktu Adin buat bisa tetap fokus kuliah, apalagi kan kuliah fisika tuh lumayan ya menguras waktu kita gitu. Tapi Adin bisa itu ikut tiga organisasi sekaligus gitu ya, gimana sih cara Adin ngatur waktunya itu?
1: Mungkin itu pertama tergantung dari diri kita sendiri dulu ya kak, karena kan tujuan kita untuk ke kampus itu sebenarnya untuk apa?
0: Yeah.
1: Kalau dari awal tuh Adin nantapin kalau misalnya setelah tamat dari kampus tuh aku nggak mau cuma dapat IPK doang nih, aku harus dapat pengalaman kayak gitu, mau itu dari organisasi, kepanitiaan, ataupun kayak kesempatan-kesempatan yang mungkin cuma bisa didapat di bangku kuliah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu Adin udah buat plan kalau misalnya di semester pertama itu Adin bakal kayak mencoba untuk mengetahui dulu lingkungan kampus itu gimana, pelajarannya gimana, sistemnya gimana. Karena kan tamat SMA kita betul-betul kayak kampus itu gimana sih, betul-betul nggak tahu kan. Terus jadi setelah udah mulai kayak merasa oh udah tahu gitu, udah mulai kayak bisa ngatur waktu untuk kuliah sama praktikum juga di semester awal, lalu ambil organisasi di tahun pertama tuh. Okay. Organisasi yang Adin ikut tuh cuman himpunan, jadi lingkupnya lebih kecil. Nah setelah udah tahu gimana cara kerja organisasi itu dalam kampus, barulah Adin kayak oh keluar dari zona nyaman lah, ambil yang tingkat lebih tinggi fakultas. Itu di semester 4. Nah kemudian juga sebenarnya kan kayak fisika tuh terlalu yang dilihat kayak susah, banyak hukum dan segala macam kayak gitu kan. Tapi itu tergantung diri kita sendiri kalau misalnya kita mampu atau enggaknya. Adin sendiri bukan tipe yang gimana ya, suka belajar lagi di rumah, mengulang pelajaran. Karena itu mungkin kayak kita udah habis waktu untuk buat laporan praktikum, terus tugas organisasi. Benar. Jadi untuk belajar, untuk bisa dapat IPK yang lumayan gitu di selama perkuliahan, Adina tuh fokus full attention pas belajarnya di kelas. Jadi tuh memang kayak fokus belajar, fokus perhatiin, pahami dulu materinya. Jadi nanti setelah kuliah tuh setelah selesai belajar, Adin nggak lagi ngulang pelajaran yang udah ditanya kelas, tapi buat tugasnya, buat rapat organisasinya, kayak gitu.
0: Karena kan memang beda ya, kita di kuliah sama di sekolah dulu ya. Kalau misalnya kita apa namanya dulu sekolah kan ya udah gitu harus ngulangin pelajaran gitu ya. Tapi kan kita sekarang kalau misalnya apa namanya ya, kalau misalnya kita kuliah itu kan emang harus sebisa mungkin kita ambil kegiatan yang bisa untuk nambah soft skill kita ya. Karena kan itu nggak diajarin Oke deh. Nah kalau misalnya menurut Adin nih, kita ikut organisasi itu seberapa penting sih menurut Adin?
1: Menurut aku itu penting, mungkin bagi aku sendiri itu banget ya, karena aku tuh tipe yang introvert yang mungkin jarang keluar rumah, jarang bersosialisasi gitu. Mungkin teman-teman ada yang relate, kayak nggak punya circle yang besar kayak gitu, cuman just a few friends kayak gitu. Tapi organisasi ini betul-betul bikin kita nambah relasi, kita mengenal banyak teman, kita juga tahu kayak bagaimana cara bekerja dengan orang. Mungkin kita bakal ketemu kayak tipe beda-beda orang yang kayak susah diatur, mungkin mudah diajak berkawan tapi nggak mau kerja, kayak beragam tipe, dan itu betul-betul yang kayak kita jadi tahu kayak mana cara nanti ketika kita udah tamat dari kampus terus kita bakal ke dunia kerja, mungkin itu bikin kita kayak udah nggak shock lagi.
0: Benar gitu. Oke, sebelumnya mohon maaf Adin ya, ini ada pesan dari operator gitu. Posisi duduknya boleh agak mundur sedikit karena agak sedikit kepotong di layar gitu. Oke, kayaknya udah pas ya. Oke, sudah nih ya. Kita lanjut lagi ya Adin ya. Karena kan biar bagus gitu ya tampilannya. Oke, tadi itu kan gimana sih pentingnya organisasi bagi mahasiswa ya, karena kan memang di organisasi itu banyak juga soft skill yang kita dapat gitu ya, kalau misalnya yang kita nggak dipelajarin itu mungkin di materi-materi kuliah. Nah, kalau ngomongin itu nih, kira-kira manfaat yang paling Adin rasa ini, ataupun organisasi mana sih yang buat Adin merasa, aduh ini banyak banget ternyata yang aku bisa dapetin manfaat dari yang ketiganya itu, boleh di-sharing nggak?
1: Mungkin dari SEMA Fakultas kali ya. Jadi Adin jadi anggota publikasi dan dokumentasi, yang dimana mungkin kerjaannya juga se-upgrade gitu kan, dokumentasi untuk publikasinya juga. Jadi di situ yang betul-betul kayak kita itu kena pressure juga terus juga dengan tugas yang nggak sedikit itu gitu. Terus juga koordinasi dengan tim yang mungkin lumayan susah gitu. Jadi betul-betul yang Adin tuh harus ekstra, yang kayak harus ngomong ke sini, harus ngomong ke sana. Jadi itu yang bikin kayak Adin

0: Kebudayaan. Jadi itu dari organisasi pas masih di himpunan, itu ikut kepanitiaannya tingkat kampus, tingkat fakultas, sorry, di Tarbiyah Fair. Itu acaranya
1: Oke.
0: lumayan gede dan yang butuh berbulan-bulan untuk rapatnya, kemudian capeknya juga berbulan-bulan. Tapi
1: Iya.
0: setelah di hari H tuh yang kayak lihat acaranya tuh jalan lancar, apalagi adin panitia acara kan, lancar. Terus juga setelah acara tuh kami punya banyak yang kayak feedback yang kayak, ih bagus sekali acaranya, itu bikin yang kayak seneng banget
1: Langsung
0: gitu.
1: terenyuh ya. Langsung happy seketika. Oke deh, itu kan kayak makan waktu berbulan-bulan ya. Memang kan pastinya orang lain mikir, terus kuliahnya gimana gitu ya. Terus pernah nggak sih Adin pernah apa di satu situasi yang kebentrok gitu antara jadwal kuliah sama jadwal organisasi? Pernah nggak sih kayak gitu?
0: Pernah sering.
1: Sering ya.
0: Iya.
1: Nah, terus gimana tuh cara Adin buat ngadepin apa situasi itu?
0: Jadi Kak Adina tadi kan kita kuliah ya kan, jadi
1: Iya.
0: kita harus tahu prioritas kita kemana.
1: Benar.
0: Kalau misalnya ketika jadwal kuliahnya bentrok sama organisasi, tapi mungkin yang paling penting waktu itu adalah kuliah, kayak misalnya kita ujian, kuis,
1: Iya.
0: hal-hal yang kayak gitu yang mungkin itu nggak bisa dapat pengulangan ataupun nanti nilai akhir yang bikin-bikin anjlok kalau kita nggak ikut, itu bakal
1: Benar.
0: Adin mentingin kuliah. Tapi mungkin ada hal yang kayak misalnya, oh mungkin kelas ini bisa di skip dulu kayak gitu, bisa dapat dispensasi dari dosennya, mungkin Nadine bakal join organisasi dulu gitu. Lihat juga nanti penting organisasinya tuh penting nggak, ataupun cuma rapat kayak evaluasi sebentar, ataupun yang hal yang nggak perlu-perlu banget kita hadir kayak gitu. Jadi kita mending masuk kuliah aja.
1: Pernah nggak sih ngerasa jenuh karena apa susah gitu ngatur waktu antara organisasi sama kuliah?
0: Pernah banget.
1: Pernah banget
0: Pernah
1: ya.
0: pernah yang kayak pernah nyesal juga, mungkin karena Adin juga ada part time ya kan, yang mungkin kayak
1: Jadi kayaknya
0: kerja juga
1: burn out ya.
0: organisasi ya, emang bikin capek, exhausted kayak gitu. Tapi Adin pikir lagi kayak, ya udahlah jalanin aja selagi masih mampu. Adin juga nggak nge-force diri sendiri, nggak memaksa kalau misalnya kayak sampai jatuh sakit, enggak. Tapi kalau
1: Iya,
0: misalnya Adin
1: benar.
0: kayak udah capek kali dan butuh rest, Adin istirahat kayak gitu.
1: Jadi memang harus balance ya antara gimana kita ngatur waktu kita jaga kesehatan juga ya, karena kan kalau misalnya kita sakit semua jadi susah gitu kan,
0: Iya.
1: semuanya jadi nggak dapet gitu ya. Oke nih Adin, terakhir mungkin ya untuk closing statement, apa sih yang mau Adin sampaikan ke teman Produa yang mungkin lagi mahasiswa, masih mahasiswa ataupun yang masih mau kuliah nih kan baru masa-masa SNBT kan ya.
0: Iya.
1: Gimana sih ngasih tips-tips atau apa sih ternyata kalau ikut organisasi bermanfaat loh gitu. Pesan-pesan yang seperti itu kira-kira boleh nggak disampaikan ke teman Produa? Boleh silakan untuk Adin untuk closing statement kita sore ini.
0: Oke, mungkin ada sedikit yang kayak Adin mau sampaikan. Itu yang pertama, mungkin ada beberapa mahasiswa yang kayak takut join organisasi, kayak gitu, takut untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin belum pernah dilakuin sebelumnya. Itu yang pertama, kalian harus lakuin do it afraid, guys. Kayak do it afraid, kalian harus lakuin walaupun kalian takut, dan kayak aku walaupun merasa kayak aku tuh nggak bisa, aku belum bisa apa-apa, kayak gitu. Justru dari situlah kita bisa belajar kayak gitu. Dari situ kita tahu kayak gitu dengan kita melakukannya. Jadi jangan tunggu bisa dulu, tunggu siap dulu, karena itu kita nggak akan pernah ready kalau kita belum siap. Tapi emang kayak udah terobos aja. Do it afraid gitu.
1: Benar.
0: Terus
1: Oke, memang benar ya. Kayak kalau misalnya kita nunggu-nunggu, kita takut-takut, ya apa yang kita dapat gitu kan ya. Kalau misalnya kita takut, aduh ini aku bisa nggak ya ngelakuin ini gitu. Gimana caranya kita tahu kalau misalnya kita ternyata bisa ya? Jadi kita lakuin aja dulu walaupun di tengah jalan mungkin jenuh ya kayak Adin tadi. Tapi pasti ada selalu penyemangat ya. Kayak misalnya teman satu organisasi ataupun teman satu jurusan pasti menyemangatin kita supaya kita bisa ngatur waktu kita lagi gitu ya teman. Itu ya Adin ya. Oke deh teman Pro 2, nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara sore ceria hari ini. Nah kesimpulan yang bisa kita tarik itu adalah kalau misalnya kita kuliah itu nggak semua yang bisa ya, nggak semua pelajaran di kuliah itu bisa buat apa ya bisa buat kita berkembang gitu ya. Jadi dengan kita ikut organisasi, pelajaran-pelajaran yang mungkin gak diajarkan di bangku kuliah itu bisa kita dapetin. Kayak misalnya soft skill, kemudian kemampuan untuk ngatur waktu pastinya ya. Karena kan untuk ngatur waktu kuliah dengan organisasi itu beneran berat ya. Dan juga untuk organisasi juga bisa kita ambil manfaat-manfaat. Kayak misalnya kepemimpinan pastinya ya Adin ya. Kayak misalnya gimana cara kita ngatur acara.

0: Dan gimana caranya kita berorganisasi itu pasti bang pasti bakalan penting banget untuk masuk ke dunia kerja tentunya, karena kan dunia kerja itu termasuk ke dunia organisasi nih. Oke deh, terima kasih buat Adin untuk waktunya ya, untuk nemenin kita sore ini ngebahas soal organisasi. Selamat untuk gelar barunya.
1: Terima kasih.
0: Semoga untuk apa namanya revisi ya, pasti ya kalau habis sidang ya. Revisi dan jurnalnya itu cepat apa, dan juga semua kelengkapan administrasi cepat selesai dan cepat wisuda. Oke deh, terima kasih. Dan Adin mungkin boleh leave ya untuk lanjut ke aktivitas Adin selanjutnya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin di tema yang berbeda nih Adin ya. Terima kasih Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke deh teman Pro 2, itu tadi kita ngobrol-ngobrol barengnya Adin. Dan juga teman Pro 2 harus tetap stay tune ya, karena dia tetap bakalan menghadirkan lagu-lagu dan informasi-informasi yang menarik dan up to date pastinya. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2 ya. Sekarang Tia mau bagiin informasi cuaca yang dilansir dari laman BMKG untuk wilayah Aceh Barat, teman Pro 2, pada hari Kamis 4 Juni 2026 akan diprediksikan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 97 sampai 98% nih. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi siap-siap mau keluar ataupun siap-siap mau pulang, coba dicek lagi untuk bagasi motor ataupun dicek lagi di mobilnya apakah udah ada jas hujan atau payung gitu ya. Karena tadi ada sempat hujan ringan ataupun gerimis di sekitaran wilayah kantor ini teman Pro 2, di sekitaran wilayah studio dan juga sekitaran wilayah lapang nih teman Pro 2. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga agar kita nggak kehujanan gitu teman Pro 2 saat pulang kerja ataupun saat ingin keluar rumah nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena Tia bakalan muterin lagu darinya Bruno Mars, I Just Might.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei Gam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
4: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
3: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
4: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
5: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Semua Pro 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, di sini Tia mau ngasih informasi tentang Piala Dunia nih, teman Pro 2. Nah, di sini Tia mau ngasih informasi seputar daftar 20 pemain termuda yang akan tampil di Piala Dunia 2026, tentunya dilansir darinya rri.co.id. Piala Dunia 2026 gak hanya jadi ajang bagi para pemain berpengalaman untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di tahun Pro 2. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda yang mulai mencuri perhatian dunia. Nah, berdasarkan data usia pemain per 11 Juni 2026 melansir FIFA, gelandang muda timnas Meksiko Gilberto Mora menjadi pemain termuda yang masuk dalam daftar. Ia berusia 17 tahun 240 hari saat turnamen berlangsung di tahun Pro 2. Di posisi kedua terdapat pemain timnas Ceko, yaitu adalah Hugo Soslurek yang berusia 18 tahun 4 hari. Sementara peringkat ketiga ditempati oleh pemain muda Jerman, yaitu Leonard Karl dengan usia 18 tahun 109 hari. Senegal menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pemain muda dalam daftar tersebut. Dua pemain mereka yaitu adalah Ibrahim Baye dan Barasa Pokoniaye masuk ke dalam jajaran 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026. Selain Senegal, Bosnia dan Herzegovina juga menempatkan dua wakil dalam daftar tersebut, yaitu adalah Mladen Djurkaš serta Kerim Ablaskikovic. Nama yang paling menarik perhatian lainnya adalah Lamine Yamal, winger termuda timnas Spanyol itu berada di posisi ke-13 dengan usia 18 tahun 333 hari. Meski bukan yang termuda, Yamal menjadi salah satu pemain muda dengan pengalaman dan sorotan terbesar. Piala Dunia 2026 juga menjadi kesempatan bagi sejumlah bintang muda yang telah dikenal luas di level klub. Di antaranya adalah Kendry Páez dari Ecuador dan Pau Cubarsí dari Spanyol serta Endrick yang memperkuat Brazil. Brazil sendiri memiliki dua pemain dalam daftar 20 pemain termuda, yakni Ryan dan Endrick. Keduanya diproyeksikan menjadi bagian penting dalam regenerasi skuad Selecao di turnamen kali ini nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh ya, karena setelah ini Tia bakalan menghadirkan lagu dari Nyasal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Baik teman Pro 2, tadi itu lagu dari Nyasol Priyadi ya, titik-titik di ujung doa nih teman Pro 2. Nah selain itu ya punya informasi lagi nih ya buat teman Pro 2, yaitu adalah daftar pemain tertua untuk Piala Dunia tahun 2026 yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Dimana di sini untuk penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon menjadi pemain tertua di Piala Dunia 2026 yaitu berusia 43 tahun teman Pro 2. Per 11 Juni 2026 usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen tersebut. Kemudian untuk posisi kedua ada Cristiano Ronaldo, di mana di sini untuk Cristiano Ronaldo adalah seorang kapten Portugal yang masih dipercaya untuk memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Wah, teman Pro 2 untuk usianya sudah lumayan ya. Kemudian Piala Dunia 2026 juga menghadirkan perpaduan pemain muda, berbakat dan senior berpengalaman dari berbagai negara nih teman Pro 2. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting ya untuk menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Kemudian untuk posisi ketiga ada Guillermo Ochoa, di mana di sini berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026 nih tahun Pro 2. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi tersebut nih tahun Pro 2. Kemudian untuk urutan keempat ada Luka Modric, di mana ini adalah pemain tertua pada turnamen tersebut. Di Beliau adalah gelandang Kroasia yang tercatat berusia 40 tahun 275 hari menjelang kompetisi berlangsung nih teman Pro 2. Untuk posisi kelima yaitu adalah Edin Dzeko, di mana Edin Dzeko ini sebagai pemain penyerang dari Bosnia dan Herzegovina yang berusia 40 tahun 86 hari untuk tahun ini teman Pro 2. Nah kemudian ada Jerman yang turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer, di mana penjaga gawang tersebut telah berpengalaman dan tercatat berusia 40 tahun, mohon maaf, 76 hari saat turnamen nanti berlangsung. Kemudian ada Lionel Messi. Siapa yang gak kenal dengan Lionel Messi nih teman Pro 2? Pasti semuanya udah pada kenal ya dengan Lionel Messi. Di sini untuk Lionel Messi, kapten dari Albi Celeste tersebut tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi berlangsung nih teman Pro 2. Nah untuk Argentina juga membawa bek senior Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari. Nah juga kehadiran keduanya menunjukkan pentingnya pengalaman menjaga keseimbangan tim nih teman Pro 2 ya. Dimana di sini dalam pertandingan besar pastinya akan bercampur antara pemain muda dan juga pemain senior ya teman Pro 2. Para pemain senior tersebut tetap mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola nih pastinya ya teman Pro 2 ya. Nah di sini saya juga mau merangkum untuk daftar 20 pemain pemain tertua di Piala Dunia 2026 berdasarkan usia per 11 Juni 2026 nanti nih teman Pro 2. Yang pertama adalah tadi saya sudah sebutkan ada Craig Gordon asal Skotlandia, yang kedua adalah Cristiano Ronaldo asal Portugal, kemudian yang ketiga adalah Guillermo Ochoa asal Meksiko, keempat ada Luka Modric asal Kroasia, yang kelima ada Edin Dzeko asal Bosnia dan Herzegovina, kemudian yang keenam adalah Manuel Neuer asal Jerman, yang ketujuh adalah Fozinha asal Cape Verde, dan kedelapan ada Fernando Muslera asal Uruguay, yang kesembilan adalah Yuto Nagatomo asal Jepang, yang kesepuluh ada Hernan Galindez asal Ekuador, yang kesebelas ada Mahdi Soliman asal Mesir, yang kedua belas ada Lionel Messi asal Argentina, yang ketiga belas ada Tim Ream asal Amerika Serikat, kemudian ada Weverton asal Brazil, kemudian ada Alberto Quintero asal Panama, kemudian ada Johnny Plaisir asal Haiti, dan disusul dengan Nicolas Otamendi asal Argentina. Kemudian di urutan ke-18 ada Gatito Fernandes, dan ke-19 ada Stopira

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48

8 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

93.3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian dan teman Pro 2. Dan Tian masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasnya dilansir darinya rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat telah menghanguskan sekitar 24,1 hektar lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat menyatakan sebagian besar lokasi telah berhasil dipadamkan. Namun titik api di Kecamatan Bubon masih terus ditangani karena berpotensi kembali membesar. PLT Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Aceh Barat, Bapak Tengku Ronald Nehdiansyah, mengatakan kebakaran terdeteksi di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bubon, Johan Pahlawan, Arogan, Lambale, dan Merebo. Pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan pemadaman via udara. Total luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 24,1 hektar. Untuk wilayah Johan Pahlawan, Arogan, Lambale, dan Merebo sudah berhasil ditangani 100% dan saat ini fokus penanganan masih dilakukan di Kecamatan Bubon yang luas lahannya terbakar sekitar 20 hektar.

Selain itu, BPBD juga menangani titik karhutlah baru di kawasan Senebuk, Lorong Kiblat, Kecamatan Johan Pahlawan. Ia menegaskan berdasarkan pemantauan di lapangan, kobaran api juga sudah tidak terlihat lagi di sejumlah lokasi. Namun masih terdapat kepulan asap yang berasal dari bara api di lahan gambut. BPBD mencatat luas lahan terbakar tersebar di Kecamatan Bubon sekitar 20 hektar, Johan Pahlawan sekitar di 1,5 hektar, Arogan Lambalek di 1 hektar dan di kawasan Merebo 1,6 hektar. Karhutlah tersebut menyebabkan kerusakan vegetasi tanaman, menimbulkan asap yang mengganggu pernapasan masyarakat serta berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani. Saat ini BPBD Aceh Barat bersama TNI, Polri, dan masyarakat setempat masih melakukan pemantauan serta pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan kebakaran tidak kembali meluas di tahun Pro 2. Jadi untuk akibat darinya karhutlah ini, untuk udara tuh akan terasa kurang nyaman untuk dihirup ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang mungkin banyak aktivitas di luar itu disarankan untuk menggunakan masker ataupun banyak mengkonsumsi air putih nih teman Pro 2, agar kita nggak terkena penyakit saluran pernapasan ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

manusia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga baya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, gimana nih teman Pro 2 kabarnya di penghujung hari ini ya? Karena waktu udah menunjukkan pukul 18.08 waktu Indonesia Barat nih. Semoga aktivitas yang teman Pro 2 jalanin sejak pagi tadi berjalan lancar dan pastinya harus menyenangkan. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin masih dalam perjalanan pulang atau sedang menikmati waktu bersama keluarga atau mungkin tengah bersantai nih setelah seharian beraktivitas, terima kasih banget ya telah stay tune di Pro 2 RRI Melabuh sebagai teman untuk sorenya kamu nih. Nah, sekarang kan waktu udah menunjukkan pukul 18.08 menit nih teman Pro 2 ya. Dan saat yang pas banget buat ngelepas penat dan ngisi energi lagi nih dengan musik-musik yang terbaik serta informasi-informasi up to date pastinya buat teman Pro 2 sambil nanti kita menunggu azan maghrib dikumandangkan nih teman Pro 2. Nah, sore hari ini jadi waktu yang pas banget dan juga tepat banget ya untuk sejenak kita refleksikan perjalanan kita hari ini. Kadang kita di tengah kesibukan, kita lupa nih memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas berbagai hal yang telah kita laluin hari ini teman Pro 2. Padahal kan sekecil apapun pencapaian hari ini itu tetap layak untuk disyukur. Jadi mari kita terima kasih dulu untuk hari ini ya. Karena kita telah berjuang hari ini dan kita akan berjuang lagi besok teman Pro 2. Karena itu kita harus nikmatin suasana sore dengan lebih santai. Kita tarik napas lega setelah aktivitas yang padat dan biarkan alunan-alunan musik darinya Pro 2 RRI Melabuh nemenin waktu istirahat kamu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Di sini Tia mau ngasih informasi waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah-wilayah yang tercover untuk siaran RRI nih, teman Pro 2. Yang pertama untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:48. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya akan dikumandangkan di pukul 18:44. Kemudian untuk di wilayah Aceh Jaya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:51. Dan untuk wilayah Nagan Raya itu akan dikumandangkan di pukul 18:47. Kemudian untuk terakhir di wilayah Simelu dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18:44 waktu Indonesia Barat. Oke, dan teman Pro 2, sekian untuk informasi waktu akan dikumandangkannya azan maghrib. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 18:48, yaitu akan dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang akan melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga untuk sholat fardu maghribnya dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

105,3 Pro 2 RRI Labo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang mungkin baru selesai sholat maghrib, semoga hatinya semakin tenang dan juga lebih fokus untuk menghadapi aktivitas setelahnya. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin habis aktivitas seharian, itu selamat beristirahat dan juga selamat untuk merefreshkan lagi untuk tubuh ataupun pikirannya nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, saat ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Dan dengan kita bergabungnya dengan Jakarta, maka berakhir pula untuk perjumpaan kita untuk malam ini nih teman Pro 2. Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi ada kata-kata yang mungkin kurang pantas ataupun kurang berkenan di telinga teman Pro 2. Tia mohon maaf. Akhir kata, Tia akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Paekumbuh.
0: Paekumbuh.
1: Iya.
0: Oh, Paekumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih. Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau juga masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Semua. Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya. Ya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja.
0: Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Mm-mm, full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Yeah, yeah, yeah. Ya
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batasan usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Kapan aja lah pokoknya yang rilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju
0: banget. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Bener sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang.
1: Iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, ya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan gak bisa

0: maksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
1: Betul.
0: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
1: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya capek. Gitu kan.
0: Capek banget, Bro.
1: Berjuang sendiri itu juga capek ya.
0: Benar
1: kan?
0: Benar.
1: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
0: Iya.
1: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya betul.
1: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
0: Iya. Iya aja deh. Iya.
1: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
0: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
1: Benar.
0: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
1: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
0: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
1: Oh,
0: main
1: yeah.
0: gitar.
1: Iya,
0: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
1: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
0: nada,
1: nih.
0: Nada ketemu nih. Oke, oh, nya enak nih. Na na na na na na na, na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
1: Iya, benar sih. Enggak masuk ke nadanya ya, dong.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
1: Ke belakang.
0: Ya, kan? Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
1: Betul.
0: Keinget lah.
1: Keinget di situ. Recall ya.
0: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
1: Oke.
0: Okay. Pada saat itu.
1: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
0: Ya semampuku itu.
1: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
0: Menyebar.
1: Menjadi sebuah lagu.
0: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan bener, dari bener. Awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
1: Iya sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya. Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
0: Nah apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
1: Oke. Okay.
0: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
1: Iya sih.
0: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
1: Benar.
0: Tapi kita harus lakuin.
1: Benar.
0: Supaya dia mau ya.
1: Iya. Iya sih, benar kan?
0: Iya.
1: Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yang akhirnya harus kita lakuin.
0: Harus dilakuin.
1: Demi dia.
0: Aduh.
1: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
0: Iya.
1: Dan ini dirilis berarti?
0: Dirilisnya di Mei kemarin.
1: Oh, Mei kemarin.
0: Iya.
1: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
0: lumayan.
1: Lebih.
0: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi,
1: okay.
0: Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
1: Oke, okay. Buat demo berarti
0: buat
1: ya.
0: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
1: Oke.
0: Okay. Diam.
1: Mengendap nih.
0: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
1: Oke. Okay.
0: Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di. Kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
1: Oke. Okay.
0: Kata dia gitu.
1: Ini pembicaraan deep topic ya.
0: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
1: oke,
0: ya udah gitu dia, ya udah apa nih. ya udah nggak apa-apa, aku support, kata dia. Serius? Serius, serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
1: Benar.
0: Ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
1: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
0: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
1: Ya. Udah lampu hijau.
0: Lampu
1: ya.
0: Hijau.
1: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
0: Enggak.
1: Support.
0: Bener. Untungnya enggak.
1: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: ngale semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Bener.
1: Iya sih.
0: Bener.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai, gitu kan. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget kan?
0: Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Ya di channel YouTube Alessandre.
0: Bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandre.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, ayo sih, benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandre gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandre.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga sebuga ya. Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Bener. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke, oke, oke, oke. Berarti jangan lupa teman Bro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, okay. berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali kayaknya ya, bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman Bro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alesande Musik.
0: Betul ya.
1: Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton, dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk
1: you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan nih malam hari ini, ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit, dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

90,3 FM Teman Pro 2 baru saja kita ikuti Indonesia Music Lab Chat ya, bersama Pro 2 Jakarta. Dan pukul 20 lebih 2 menit untuk informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk waktu Melabu dan sekitarnya. Dan ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardhu Isya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodo dimanapun berada, lewat lagu Liodra dengan Pura-Pura. Semoga teman Prodo terhibur. Dan untuk teman Prodo yang sepatah malam ini mungkin sedang melaksanakan ibadah sholat farsu isya, semoga amal ibadah yang dilakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Prodo dari Melabu di frekuensi 90,3 MHz. Siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Dengan dia yang teman Prodo di manapun berada, tetap terus berhati hati, tetap terus waspada. Dapat ucapkan dari studio, terutama untuk yang berada di jalan raya di pusat kota Melabu, karena cuaca hari ini teman Prodo lembab ya, kadang hujan gerimis, kadang cerah panas terik ya. Kalau malam ini terpantau cuaca cerah deh kayaknya ya, tapi nggak tahu, mungkin udah terjadi kayak hujan lokal gitu di beberapa wilayah, hujan gitu ya, dan di tempat yang lainnya bisa jadi cerah gitu. Jadi kalau misalkan cuaca itu susah diprediksi ya kan. Jadi teman Prodo, kamu mungkin bisa mempersiapkan kayak apa ya, jas hujan gitu ya, atau payung, mantel ya teman Prodo, kalau misalkan bepergian menggunakan motor gitu ya, untuk menghindari kejebak hujan gitu ketika melakukan perjalanan, apalagi di malam hari ya teman Prodo, karena kena hujan malam itu gak sehat, bisa mengakibatkan demam gitu. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan cuaca panas banget gitu untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya. Dapatnya udah mulai kedengar kayak mindeng gitu suaranya ya teman Prodo ya, kayak mau flu gitu ya, kayak mau batuk atau panas gitu ya. Mungkin karena intensitas aktivitas akhir-akhir ini juga sangat padat sekali nih teman Prodo ya. Jadi banyak istirahat, mungkin solusinya banyak konsumsi air putih dan juga buah dan juga sayur. Teman Prodo, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di playlist Prodo, kembali dapat coba update info malam yang dapat kutip dari laman rri.co.id. BMKG ingatkan potensi hujan petir dan angin kencang di Aceh Barat Selatan. Ya teman Prodo, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Aceh bagian barat dan selatan untuk Kamis 4 Juni 2026. Ya, masyarakat diimbau waspada terhadap potensi hujan berskala ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Hal itu berdasarkan data perkiraan cuaca yang dirilis oleh Forecaster on Duty BMKG Rijal Samfikri STR Mid yang diterima RRI.co.id. Secara umum ya, cuaca ekstrim tersebut berpotensi ya terjadi terutama pada waktu malam hingga dini hari. Secara umum wilayah seperti Calang, Melabu dan Sukamakmu diprediksi akan diguyur hujan lokal sejak siang hingga malam hari, setelah sebelumnya sempat berawan pada pagi hari. Sementara itu, wilayah Tapak Tuan, Singkil dan Sinabang diperkirakan baru akan mengalami hujan lokal pada malam hari. Nah, sebaliknya kondisi cuaca di wilayah Kuala Pesisir diproyeksikan cenderung lebih bersahabat dengan kondisi cerah berawan di pagi hari dan berawan hingga dini hari. Wilayah Blang Pidi dan Subuh Salam juga diprediksi didominasi oleh cuaca cerah berawan dan berawan sepanjang hari. Untuk suhu udara di seluruh ibu kota kabupaten wilayah barat selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran 23 sampai 32 derajat Celcius, sementara kelembaban udara mencapai 70 hingga 97%. Waspada gelombang tinggi ya. Selain potensi cuaca buruk di darat, BMKG juga memberikan peringatan bagi sektor keselamatan pelayaran, angin di ketinggian permukaan sampai 3000 kaki feet ya umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Kondisi ini yang memicu peningkatan tinggi gelombang laut. Para nelayan, operator jasa transportasi laut, serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir pantai diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan guna menghindari resiko kecelakaan laut akibat gelombang tinggi tersebut. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Oke, teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM. Itu tadi lagu Virgon, Saat Kau Telah Mengerti, ya, lagu orang tua untuk anaknya, teman Pro 2, untuk terus membangun pondasi, ya, untuk anak agar menjadi anak yang tangguh, ya, teman Pro 2. Dan pastinya setiap orang tua menginginkan anaknya itu bisa hidup lebih layak atau lebih baik, ya, teman Pro 2, dari orang tuanya gitu, ya. Jadi mungkin nasihat-nasihat dari orang tua itu harus didengar. Kalau misalkan orang tua menyarankan untuk belajar, berarti kita harus belajar gitu, ya, teman Pro 2. Jangan asik bermain atau juga keliuran gak jelas sama teman gitu. Karena nanti kalau misalkan sudah besar, ya, teman Pro 2, kalau misalkan kita tidak dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni, ya, tentunya kita bisa menjadi pengangguran atau juga bisa menjadi beban, ya, bagi keluarga gitu atau bagi orang lain gitu, teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kita dibekali oleh ilmu, ya, tentunya ini bisa membantu kita dalam kerja mungkin, atau dalam dalam dunia yang tentunya teman Pro 2 yang gak tahu, ya, kedepannya seperti apa, yang sebetulnya makin sangat sulit gitu, ya, teman Pro dari lapangan kerja itu sendiri gitu, ya. Jadi mungkin kompetisi kehidupan ini sangat comfortable, ya, sangat rumit gitu, teman Pro 2. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang kita masih belum tahu gitu, ya, teman Pro 2, seperti apa. Mungkin Virgon, ya, mencoba untuk memberikan nasihat kepada anaknya lewat lagu. Dan nasihat ini mungkin gak cuma untuk anaknya Virgon, tapi untuk anak-anak kita juga, teman Pro 2 di rumah, ya. Karena mereka masih balita gitu, masih kecil banget gitu. Nah, waktunya kita mensuges gitu, ya, mensuges gitu kan, memberikan pendidikan gitu, memberikan petua-petua gitu, teman Pro 2. Karena anak yang masih kecil itu tentunya masih sering bermain bersama orang tua gitu, ya kan. Jadi nanti kalau misalkan mereka udah besar, pastinya mereka sudah punya circle-nya sendiri, teman-teman sejawat gitu, ya. Dan mungkin bisa ngobrol sama orang tua itu jarang banget gitu, ya. Pada sibuk, pada ikut les privat, sekolah atau kuliah gitu. Jadi ngobrol sama orang tua itu gak punya waktu, ya, teman Pro 2, ya. Jadi kalau misalkan masih kecil, ini tentunya masih sering, ya, bareng gitu. Jadi mungkin orang tua bisa sugesti, ya, memberikan pemahaman, ilmu gitu, petua-petua gitu. Biasa kalau orang tua kan banyak petua-petua gitu yang bisa diberikan kepada anaknya, teman Pro 2, hal-hal yang positif. Baik, teman Pro 2, bicara masalah kesuksesan, ya, ini juga ada satu informasi terkait mahasiswa asal Papua kuliah di UTU, ya, raih juara pada ajang fotografi internasional. Wow, keren banget, ya, teman Pro 2. Mahasiswa dari Papua, wow, kuliahnya di Universitas Teguh Umar, ya, teman Pro 2. Mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar UTU Melabo, Yulianus, ya, PTG berhasil mengukir prestasi di kancah internasional dalam kegiatan perlombaan tersebut, sukses menyebat juara keempat dalam ajang Aceh Global York Photography Award 2026. Ya, kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Aceh dengan TC Usak University Turki, ya. Pengumuman pemenang resmi dirilis melalui akun Instagram @dispora_aceh pada tanggal 22 Mei 2026. Nah, Yulianus Senin 1 Juni 2026 mengatakan dalam kompetisi tersebut mengikut sertakan karya fotografinya yang diberi judul Harmony in Stillness, ya. Foto tersebut membawa pesan mendalam tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya, teman Pro 2, ya. Melalui karya ini, ia berharap, ya, menangkap keagungan dari sebuah jeda sejenak di mana manusia dan alam menyatu dalam perayaan yang hening atas kedamaian serta kesederhanaan. Kompetisi yang mengusung tema
Capture Creativity ya, Build Global Connection ya, pegah kreatif ya, pegot jejaring dunia ya, di ini diikuti oleh 217 peserta dari berbagai negara termasuk Indonesia, Turki, Taiwan, India, Uzbekistan dan Bangladesh. Karya-karya masuk dalam meja juri pun ya sangat beragam, mulai dari isu budaya, kemanusiaan, lingkungan, inovasi pemuda hingga tema terbuka teman pro 2. Ya keren banget. Ya sukses untuk teman kita dari Papua yang kuliah di UTU ya, teman pro 2 untuk di kesempatan malam ini ada Yulianus ya. Semoga Yulianus bisa menginspirasi pemuda-pemuda lainnya, pemuda Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Jaya, teman pro 2 untuk bisa mengukir prestasi tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Ada Tasha dengan Say No, dan untuk yang bersamanya dari Mahalini, lagu Go darinya Blackpink ya. Teman Pro 2 akan menghiasi ruang dengar kamu. Salah satu lagu Ivan Seventeen juga, Jangan Paksa Rindu, siap menemani aktivitas malam kamu di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempat

0: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM, Prodio Malah buat teman terbaik kamu. Ada Jangan Paksakan Rindu darinya Ivan Seventeen ya, teman Prodio baru. Jadi kita simak bersama di 90,3 Mega Hits Prodio dari Malah buat teman terbaik kamu. Silakan teman Prodio yang mau bergabung di 08 11 68 77 903 untuk teman Prodio yang ingin sharing ya, terkait dengan tema atau topik pembahasan kita untuk di malam ini. Udah yang tahu belum nih teman Pro 2? Oke, kayaknya belum tahu ya. Dapat coba posting dulu nih statusnya, itu obrol old bank, obrolan jreng malam ini adalah tim COD atau belanja langsung ya. Teman Pro 2 itu tim mana nih, COD atau langsung belanja? Ayo, ayo nih teman Pro 2 ya, COD atau langsung belanja. Baik teman Pro 2, dapat coba angka dulu ya telepon teman Pro 2 untuk di sepatah malam hari ini sesuai dengan tema tim COD atau tim belanja langsung. Itu berarti belanjanya langsung ke pasar gitu ya. Oke, 08 11 68 77 903, silakan teman Pro 2 yang mau bergabung untuk di Pro 2 Obeng obrolan jreng hingga nanti berakhir pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, untuk pertama sekali ada Sarifa nih, kita coba sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum Sarifa.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Malam hari ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik ya?
1: Iya.
0: Kabar baik. Nah, malam ini lagi apa nih?
1: Lagi dinner, makan nasi goreng Bang Dafa.
0: Oh, enak banget ya makan nasi goreng lagi dinner ya. Makan malam tapi pakai nasi goreng gitu ya. Oke.
1: Nah, makan nasi goreng.
0: Sarifa, malam ini tema kita adalah belanja COD. COD itu kan biasanya kan pakai aplikasi kan, pakai TikTok ya kan? Atau belanja apa ya namanya ya? Belanja langsung gitu ke toko. Langsung ya? Emang enggak pernah COD?
1: Kalau Sarifa lebih suka belanja COD, Bang Dafa.
0: Kenapa?
1: Karena kalau kita belanja langsung bingung sendiri, nggak tahu. Kalau di COD bisa kita lihat-lihat keinginan kita yang mana mau, atau kalau nggak cocok ya nggak usah beli di COD-nya. Kita lihat lagi yang bagusnya baru kita ambil.
0: Iya, kadang-kadang kan ada juga kelihatan di HP itu bagus banget gitu kan, mulus, rapi gitu. Nah, ketika nyampe udah jelek gitu bahannya, pernah nggak gitu?
1: Sarifa nggak pernah kayak gitu Bang Dafa.
0: Oh, nggak pernah ya Bang Dafa. Pernah kemarin itu waktu beli celana ya, celana ponggol gitu kan, itu harganya murah sih, entah 103 atau 104 gitu kan, murah banget kan. Jadi 100 dapat dapat 4 entah 6 gitu. Jadi Bang Dafa beli gitu karena murah. Ya rupanya nyampe ke Bang Dafa udah nggak bagus.
1: Kalau pernah juga Bang Dafa beli baju gamis kan, di Shopee, abis itu nggak bagus bajunya Bang Dafa, nggak cantik,
0: agak
1: jelek gitu.
0: Makanya jadi agak sedikit kecewa sih gitu kan, kalau misalkan beli online ya bagusnya sih COD gitu, kalau bagusnya sih langsung gitu kan, langsung ke pasar gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau di pasar ini kan harganya juga mahal-mahal gitu, kalau dibandingkan COD harga murah tapi kita nggak bisa lihat barangnya secara langsung gitu kan, masih ragu-ragu gitu. Tapi kalau misalkan langsung harganya mahal tapi kita bisa lihat langsung gitu, bahannya itu adem nggak gitu ya kan, berbulu nggak gitu, bahannya bagus nggak gitu.
1: Kayaknya lebih bagus di TikTok Bang Dafa pada di Shopee.
0: Iya.
1: Belanja.
0: Makanya hati-hati deh, kalau Bang Dafa sih lebih langsung ya, lebih suka langsung ya. Mungkin ada beberapa barang yang bisa dibeli secara COD ya. Mungkin barang tertentu yang gak dijual di daerah kita secara langsung gitu kan. Gak ada sih di sini, udah capek cari satu mall Labu gak ketemu gitu kan. Itu boleh COD aja gitu ya. Tapi kalau misalkan barangnya iya, kayak baju, kan masih ada nih di kota ya, kayak sepatu gitu ya kan. Bang Nova, kadang-kadang kalau COD kemarin baru-baru ini COD sepatu diskon harga 100.000 ya. Jadi aduh beli enggak ya gitu. Karena di posting videonya itu bagus banget gitu sepatunya Sharifah, sepatu kalo, sport.
1: Kalau Sharifah beli sepatu Panses nih ya Bang Dafa, itu enggak cocok di Shopee karena kan di sini aja cari ukuran 36 aja enggak muat juga sama Sharifah, kebesaran dikit. Karena iya, kaki Sharifah itu kecil kali.
0: Iya. Makanya kalau beli di sini kan langsung bisa ngetes gitu kan sepatunya ya, cocok nggak sih di kaki gitu. Nah kalau online yeah, kan nggak tahu nih, kita masih nerka-nerka nih gitu ya kan. Jadi nanti salah-salah udah kekecilan gitu sepatunya. Nah kalau kekecilan kan kasihan gitu, nggak ada yang make ya kan. Jadi kayak yeah, ini sih jadinya kayak boros gitu ya. Aduh kalau ingat boros sih capek banget ya Sharifah ya. Kadang-kadang kita udah hemat, iya, kadang-kadang kita udah hemat ada aja bocor ban lah. Udah hemat kadang-kadang kan. Aduh bocor ban, minyak motor habis ya. Ada aja gitu caranya iya, untuk keluarin duit ada pokoknya. Pokoknya duit itu enggak bisa betah lama-lama di dompet ya. Ada cara keluarnya ya. Ya Allah, semoga kita.
1: Kalau kepengen ada kawan nasi di rumah, beli kawan nasi
0: iya,
1: di rumah.
0: Iya, beli kawan nasi, makan ikan keseringan makan ikan di rumah juga bosan gitu kan? Makan tempe juga bosan, iya, makan telur bisulan gitu ya. Ya udah deh, kita berdoa aja semoga Allah memberikan limpahan rezekinya untuk kita yang tentunya tidak terhitung ya, berlipat-lipat ganda ya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kalau kita bersyukur dengan nikmatnya, dengan rezekinya, maka Allah akan lipat gandakan rezeki untuk kita Sharifah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Oke, Sharifah mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagu yang terbaru apa Bang?
0: Yang terbaru gak tahu apa ya, yang terbaru ya. Bingung juga nih yang terbaru lagu I Love You mau dari Krisdayanti, tapi Dafa nggak tahu nih udah ada atau belum lagunya. Tapi ini lagu terbaru.
1: Bolehlah.
0: Lagi terbarunya Krisdayanti ya. Ada nggak?
1: Boleh nih? Bang, karena lagunya itu Sharifah kasih spesial buat Umi aja.
0: Kayaknya belum ada nih lagu terbarunya Krisdayanti. Yang ada In Love Again, Aku Bangkit, Surga Yang Tak Dirindukan, sama Sleep to Dream. Sharifah pilih yang mana?
1: Ku bangkit aja lah Bang.
0: Aku bangkit ya. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya Sharifah buat siapa? Silakan.
1: Salam-salamnya buat Bang Dafa, buatnya Kak Icut, buat Dek Humaira, buat Dokter Ruspa, buatnya Bang Nanda, buatnya Kak Eci, dan semuanya deh tanpa kecuali. Salam okay, spesial buat Umi aja.
0: Oke, okay, thank you Sharifah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dafa.
0: Baik Sharifah, lagunya ditungguin ya. Ada siapa lagi nih? Ada Alia juga ya. Tapi kita coba ke Erna Dwi Sabina dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Erna.
2: Waalaikumsalam Kak Dafa.
0: Apa kabar malam hari ini? Sehat?
2: Sehat. Aku lagi ngapain coba?
0: Lagi masak dong.
2: Bukan. Aku mau nyebrang ke depan rumah.
0: Ngapain?
2: Beli gorengan loh.
0: Beli gorengan ya. Bang Dafa lagi disappointed ya. Disappointed. Lagi kecewa. Lagi kecewa sih malam
2: apa?
0: Ini disappointed apa? Disappointed ya, lagi kecewa.
2: Kenapa kecewa?
0: Ada kayak kenapa? something sesuatu gitu, ada sesuatu yang mungkin yang
2: jangan galau dong, semangat.
0: Iya
2: lah,
0: ya namanya juga manusia ya kan, pastinya ada galau, ada happy, ada ya, senang ya. Ada kan, nggak mungkin nggak mungkin kan Bang Dafa ini selalu happy gitu kan, nggak disappointed ya, disappointed nggak kecewa
2: kalau
0: gitu
2: happy kan.
1: Gimana
0: kalau semangat happy lah. Iya, ini bawa-bawa semangat. Aduh, aja deh jatuh. Apalagi ada Erna malam hari ini, jadi semangat juga kan.
1: Apa tema ya malam ini?
0: Belanja online, COD, apa belanja langsung?
1: Kalau Erna sih gak maulah online-online, mendingan langsung aja ke tokonya.
0: Ke tokonya ya, toko mana tuh belanjanya?
1: Kalau beli sepatu ke Gampa, ke Gampa, toko Gampa kan banyak tuh. Mendingan di situ aja lah, mau sepatunya 150 hajar aja gitu.
0: Yang oh gitu. Sepatu kalau
1: nggak pernah online ya. Gitu.
0: Kalau beli sandal, ya kan? Di situ juga beli sandal. Ah? Beli sandal?
1: Tidak, tapi emang nggak bisa pakai sandal ke depan.
0: Harus pakai sepatu.
1: Emang lebih suka sepatu. Sepatu, kemanapun pergi sepatu.
0: Pakai sepatu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau sandal kan nggak bisa, karena kaki Enna kan dulu pernah jatuh kan. Enna pernah jatuh di depan rumah.
0: Jatuh depan rumah.
1: Kan? Makanya Enna nggak berani lagi.
0: Jatuhnya di depan rumah ya?
1: Pas mau nyebrang.
0: Oh, mau nyebrang. Emang kami depan rumah Erna jalan ya?
1: Itu Erna terpelantingnya ke belakang, Enna. Saya diurut ke pasir Pinang enak kemarin.
0: Oh, dikusuh.
1: Tak bisa jalan, kakinya sakit.
0: Oh, kecelakaan ya. Makanya sekarang masih berefek enak, gitu ya. Bisa,
1: kalau pakai selop itu selepas-lepas sebelah doang. Kalau pakai sepatu kan erat. Kalau cari sepatu gitu.
0: Pakai sepatu. Udah pernah pakai sepatu roda belum, Erna?
1: Nggak berani.
0: Kenapa? Takut terpleset lagi ya?
1: Udah meluncur nanti.
0: Coba dulu, mana tahu kan ini bisa pakai sepatu roda.
1: Enggak berani lah.
0: Ya kan, nanti kalau misalkan dari rumah
1: dua-dua pakai kayak kursi roda.
0: Nanti kalau dari rumah ke Gampa itu enggak payah pakai motor, naik pakai kursi sepatu roda aja langsung meluncur.
1: Kalau aku ke Gampa kan boncengan sama adik kan, di rumah ada adik cowok yang naik Honda kan, numpang. Antarin kakak beli sepatu misalnya. Antarin kakak beli baju
0: kayak. Erna kalau makeup gitu belinya di mana?
1: Apanya?
0: Makeup kayak
1: makeup. Ada masalah. Kadang-kadang di Adelia bisa kita beli.
0: Oh, di Adelia ya. Oh, gitu. Mak kalau enggak beli kan juga enggak apa-apa gitu kan, ada ini loh, ada arang ya di belapur ya.
1: Ya juga sih kalau kita enggak pakai bedak kan muka kita breakin ya.
0: Iya, pakai ini bedak tabur, bedak tabur.
1: Kita kan ibaratnya babu bedak lah sedikit kan, jangan pakai muka cowok kan.
0: Iya. Jadi ini belinya di sini ya. Tapi Erna terakhir
1: mana aja boleh.
0: Erna
1: aja
0: boleh, ya? Erna terakhir kemarin itu COD barang apa nih? Ada enggak?
1: Yang kalau di Adelia paling lip.
0: Bukan di Adelia. Barang-barang yang dibeli online itu ada nggak terakhir ini? Apa aja? Ada nggak?
1: Nggak pernah beli online, Erna.
0: Nggak pernah ya?
1: Beli lip tuh langsung ke tokonya.
0: Nggak pernah sama sekali gitu? Mungkin Erna nggak punya kayak... Nggak punya TikTok gitu mungkin? Nggak punya...
1: Memang nggak punya, Kak Depa. Yang punya tuh kakak Erna kan?
0: Oh gitu.
1: Erna nggak pernah main TikTok.
0: Padahal kan di TikTok tuh kan banyak banget jualan-jualannya.
1: Apa Shopee tuh nggak pernah.
0: Nggak pernah main TikTok ya berarti ya? Padahal boleh lo buka TikTok.
1: Tapi sekedar karaoke doang suka.
0: Oh, karaoke.
1: Tempat TikToknya kakak gitu.
0: Oh gitu. Karaoke lagu apa tuh biasa?
1: Suka aku.
0: Lagu apa?
1: Mau dipasang mic itu les-les, bodo amat aku nyanyi terus kan. Yang penting aku suka gitu.
0: Nyanyi, lagu apa judulnya biasa kalau karaoke?
1: Dangdut.
0: Oh, dangdut ya. Inul, lagu Inul ya.
1: Pop suka juga.
0: Oh, pop kalo, juga suka.
1: Kalau pop itu, nanti ya kalau pagi. Yang sering aku nyanyiin kesukaan aku apa? Misalnya... dari Afgan, dari Cakrakrami gitu. Aku seringnya nyanyi.
0: Kekasih bayangan dong, kekasih bayangan, kasih satu bentar biar terhibur, kekasih bayangan.
1: Apa?
0: Lagu
1: kekasih bayangan.
0: Cakrakan, kekasih bayangan.
1: Loh, kita sering nyanyi.
0: Iya, coba dong nyanyiin biar pendengar tuh juga tahu kalau misalkan Erna itu memang suka karaokean gitu.

0: lagi capek aku.
1: Sikit lagi.
0: Kenapa?
1: Kau sembunyikan rasa cintamu.
0: Cinta berwajah palsu.
1: Kau
0: jadikan aku kekasih bayangan. Ya gitu aja emang syaratnya doang.
1: Dikit lagi, dikit lagi.
0: Ada yang hafal.
1: Bertahun lamanya ku jalani cinta. Cinta sendiri.
0: Ini aja lagunya.
1: Bunga
0: terakhir ku persembahkan semuanya untukmu. Bagai tanda cinta kasihku padamu. Bunga terakhir. Erna lagi kecapean, nggak bisa nyanyi sebetulnya.
1: Ya udah deh, makasih deh Erna ya. Halo Erna. Halo Erna, makasih deh ya. Udah temenin kita dengan suara merdunya yang sangat luar biasa Erna.
0: Merdu apa? Merdu kayak
1: iya, luar biasa banget gitu suaranya ya.
0: Gak ada hobi aja sih. Temanya apaan sih?
1: Temanya?
0: Oh yang ada dia.
1: COD itu sama belanja online kan?
0: Erna kalau nyanyi itu suka.
1: Tapi bagus nyanyi ya suara suka. Erna
0: tapi
1: ya.
0: Tapi kalau lagi pulang kerja lagi ngos-ngosan nggak sanggup Erna.
1: Iya karena suaranya. Kalau nyanyi itu suaranya itu khusus ya, nggak bisa kayak ngomong gitu kan. Nyanyi itu.
0: Ini kan lagi pulang kerja nih kan lagi ngos-ngosan ya.
1: Iya.
0: Belum standar nanti.
1: Iya.
0: Kalau udah standar nanti udah makan, udah tidur sebentar, kalau udah
1: press. Betul suara suara falsetnya udah bisa dikeluarin gitu ya. Ini kan masih suara ngos-ngosan gitu ya.
0: Karena enak kan baru pulang kerja terus
1: capek ya.
0: Nyanyi lu, ya udah enak nyanyiin kan.
1: Iya. Jangan tapi bagus loh Erna.
0: Teman-teman.
1: Ya, overallnya bagus, suaranya Erna bagus, tinggal dipoles-poles aja gitu loh.
0: Apa?
1: Suaranya Erna bagus kalau nyanyi.
0: Ena suka lagu Nokia kalau pagi suka. Ena suka lagu-lagu lama.
1: Iya. Gitu. Gimana tuh lagu Nokia kalau pagi tuh?

0: Asma.
1: Oh gitu lagunya, keren ya. Aduh Erna, Bang Dava lapar banget nih ya, karena lagi enggak ini tadi ya, lagi disappointed
2: lapar,
1: ya.
2: Lapar, mau gorengan. Kan,
1: lagi enggak selera makan, lagi anxiety ya, lagi kecewa gitu kan. Ya udah enggak apa-apa
2: galau,
1: ya.
2: Jangan galau lah Kak Nanda, Kak Dava.
1: Ya, itu tadi. Ya.
2: Kenapa Kak Dava galau?
1: Nanti deh Bang Dava cerita, ya. Makanya stay tune aja program Abul.
2: Masa galau Kak Dava.
1: Ya, bukan galau sih, lebih kayak apa ya? Iya benar, kita harus semangat gitu ya kan. Bang Dava di sini tuh semangat
2: ya,
1: banget ya kan.
2: Yaudah sekarang Kak Dava istirahat, terus
1: minum air putih,
2: selamat bekerja.
1: Iya.
2: Jangan galau-galau ya.
1: Oke, siap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Erna mau beli gorengan dulu.
1: Lanjut ya. Erna dah. Iya sih Erna, ya kita sih gak boleh galau kan. Tapi ya namanya kehidupan ya teman pro 2 ya. Hari ini kita senang, nanti udah datang apa, kayak not big problem. Tapi kayak small problem lah, masalah-masalah biasa gitu ya teman pro 2 ya. Ina sabar dulu, Dava bacain dulu ada Alia tadi kan. Pendengar setia kembali menyapa, selamat bertugas Bapak Ibu ya. Semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Amin. Mau izin request diputerin lagu Garam dan Madu untuk menemani suasana di malam hari ini. Terima kasih sekali dulu, tetap di udara. Oke, makasih Alia. Ada yang rendeng juga, tim belanja langsung karena bisa lihat secara langsung kualitas barangnya. COD juga ada, tapi sekali-kali aja saat barang yang ingin dibeli secara langsung tidak tersedia baru COD gitu ya. Contohnya apa itu barang-barang yang gak tersedia? Ya contohnya gitu, misalkan kayak headset Bluetooth ya. Itu kan sebenarnya ada sih di area kita, tapi kadang-kadang di area kita ini harganya mahal gitu kan. Jadi kalau COD lebih murah gitu. Nah request lagunya Howdin ya, by Dua Lipa. Oke, lagunya nanti dapat cari dulu ya. Semoga lagunya ada ya. Selamat malam, Assalamualaikum Ina.
2: Waalaikumsalam Dava.
1: Apa kabar?
2: Baik-baik Dava.
1: Alhamdulillah kalau kabar baik. Lagi ngapain? Lagi pada ngapain?
2: Lagi mendengarkan Pos 1 dan Pos 2.
1: Dua-dua ya sekaligus ya.
2: Iya, kuping kan dua. Sebelah Pos 1, sebelah Pos 2 lu Dava.
1: Ya juga sih ya. Ya juga sih.
2: Iya.

0: ya.
1: Oh, gitu.
0: Atau bayar di tempat. Jadi maksudnya barangnya nyampe baru kita bayar ke kurir gitu, COD.
1: Oh, gitu.
0: Cash on delivery ya. Ini jual belinya online COD. Kalau misalkan di apa bayar langsung kan cash ya, di tunai di toko gitu, kita langsung bayar cash ya kan. Kalau COD itu bayar di tempat.
1: Kalau Ina bisa beli toko aja.
0: Toko ya. Kalau enggak pernah online gitu belanjanya Ina.
1: Enggak pakai nunggu-nunggu. Kalau mau datang aja ke toko kan.
0: Emang
1: kalau mau ya diam aja di rumah dapat kayak kan.
0: Erna enggak pernah belanja online gitu sebelumnya?
1: Hah?
0: Enggak pernah belanja online?
1: Enggak pernah.
0: Kenapa? Karena nggak punya aplikasi.
1: Ina mungkin ada yang Ina nggak.
0: Karena nggak punya aplikasi tadi ya, berarti ya.
1: Ah?
0: Karena nggak punya aplikasi gitu kan?
1: Iya, pertama nggak punya. Terus capek nih menunggu ya, nak kita datang sendiri ke tokonya ya kan?
0: Ember.
1: Kalau mau beli ya, kalau nggak diam aja.
0: Gitu ya?
1: Iya kan?
0: Iya dong ya.
1: Iya, ngapain menunggu lama-lama per bulan, per minggu?
0: Iya, seminggu, lima hari.
1: Itulah lamanya cuma online menunggu.
0: Iya, kemarin itu
1: enggak langsung terus.
0: Bang Dava juga ada masalah kemarin kan, waktu ini ya, waktu apa itu namanya, waktu
1: lebaran.
0: Waktu lebaran itu kan udah COD ya, dari Banda Aceh gitu kan, tapi kurirnya gak mau ngantar, jadi barangnya dikirim balik gitu loh, padahal udah bayar cash ya. Jadi barangnya sampai sekarang belum nyampe, padahal tuh beli tas anak loh, tas anak Dava.
1: Belum nyampe sekarang?
0: Belum nyampe, karena barangnya udah di Melabuh kan. Jadi pas mau diantar itu, malah dibalik lagi ke Banda Aceh.
1: Sudah
0: gitu.
1: Berapa lama?
0: Ya udah lama, udah hampir satu bulanan.
1: Masih ada, nggak basi soalnya? Nggak basi sok.
0: Ma, kalau tas kan nggak basi, tas anak sekolah, bukan makanan. Ya kan?
1: Tapi nanti basi.
0: Itu kalau basi sih makanan gitu kan. Itu tadi. Itu tadi kayak makanan Dava juga tadi ya basi. Bukan basi sih, udah agak-agak basi gitu kan.
1: Oke deh. Ini Dava, bukan basi apa. Mungkin angun enggak.
0: Itulah ya. Oke deh kalau gitu.
1: Angu, iya.
0: Ina mau request lagu apa?
1: Oh, lagunya.
0: Mm-hmm.
1: Manca aja boleh ya.
0: Manca aja boleh. Sudah
1: ada yang asik musiknya kita dengar ya.
0: Oke, nanti ada Bruno
1: Mars. Salam buat semua aja ya. Selamat malam Bobo. Buat
0: apa?
1: Selamat malam. Tugas sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Kalau nggak pulang gimana?
1: Ya, hati-hati juga tidur situ ya.
0: Iya, tidur di bawah meja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Yun Rundeng. Yun Rundeng ini request lagu Dua Lipa ya. Dapat mau kasih tahu dulu, Dua Lipa itu kita punya Dance the Night sama Levitating, Don't Start Now ya, dan lagu apa sih nih ya? It Gaff ya, teman Pro 2 ya, official audio release. Ya, Dapat enggak tahu ini judulnya apa ya. Ada Physical dan Break My Heart. Tapi judul yang di request ini judulnya apa tadi? Darinya Dua Limpan ya, Dua Lipa. Ada Houdin ya. Houdin ini kayaknya belum ada nih di list kita nih, mohon maaf sekali ya. Alia juga lagu Garam dan Madunya kayaknya belum ada di list ya, bisa di request judul lain yang enggak sih yang ada di playlist kita aja gitu, biar Dava enggak ribet gitu puterin di tempat-tempat lain kan, karena kita pakai aircase gitu kan. Physical ya. Physical ya. Oke, Physical ya. Ada nih lagunya Physical darinya Dua Lipa ya. Oke, teman Pro 2, tadi ada Sarifa, Aku Bangkit, dan juga lagu Swim, Physical dulu deh kayaknya ya, Physical, dan baru lagu untuk Ina, Swim, ya lagu Barat ya teman Pro 2, dan untuk lagu Garam dan Madu tadi siapa Alia ya, itu bisa request lagu lain ya, karena Garam dan Madunya kayaknya belum ada di list kita nih ya, bisa di request dengan judul yang lain, oke? Okay? 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu tetap di Obeng, obrolan jreng.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Pro 2 itu tadi lagu Budi Doremi Bintang Jatuh ya teman Pro 2. Asal teman Pro 2 yang gak jatuh malam hari ini, seperti Erna pernah jatuh di depan rumah katanya ya, sampai terpelanting ya, berarti jatuhnya itu kuat gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya kejadian atau terjatuh itu sebenarnya sangat berbahaya ya teman Pro 2, apalagi kalau misalkan terkena bagian-bagian tubuh yang sensitif gitu kan, kayak pinggul mungkin ya, atau kaki, lutut dan sebagainya. Tentunya teman Pro 2 ini akan mengganggu keseimbangan kita nih ya, ketika berjalan atau ketika duduk gitu ya teman Pro 2 ya, karena keseluruhan anggota tubuh kita itu sangat penting sekali nih teman Pro 2 dalam keberlangsungan hidup kita yang harus kita jaga. Selain itu juga harus kita syukuri gitu ya teman Pro 2. Mungkin cara kita mensyukuri dari anggota tubuh kita, memberikan tubuh kita untuk beristirahat ya, untuk makan makanan yang enak ya, untuk jalan-jalan, menghirup udara segar. Mungkin ini salah satu cara kita mengapresiasi diri gitu ya teman Pro 2 ya. Karena kalau misalkan bicara masalah kehidupan, pastinya kita tidak luput dari namanya masalah ya. Everyone have a problem ya, setiap orang itu punya masalah dalam hidupnya. Kadang bahkan orang sampai menyakiti dirinya gitu ya teman Pro 2, mungkin karena gak terima gitu dengan kondisi dirinya gitu ya. Misalkan hidungnya yang pesek gitu, teman Pro 2 mencoba untuk berusaha untuk bisa membuat mancung gitu ya, seperti melakukan bedah, oplas gitu, oplas hidung ya, oplas pipi, bibir gitu. Banyak ya sekarang ya kita lihat orang merombak ya, atau juga mengubah bentuk tubuhnya gitu untuk bisa bisa membuat seperti yang diinginkan. Itu mungkin ya teman Pro 2 juga apa ya, aku juga mungkin kayak menyiksa diri ya. Ya mungkin kalau memang itu kelihatan memang kayak pesek banget, mungkin bisa naikin sedikit ya. Kadang-kadang udah mancung tapi masih kepingin mancung lagi gitu loh teman Pro 2 ya. Ini yang kayak nyiksa diri gitu ya kan. Kadang-kadang terlalu apa ya, terlalu over gitu teman Pro 2, terlalu mencari-cari kesalahan sendiri itu juga gak benar gitu ya. Kadang-kadang kita mikir terlalu gemuk gitu kan, kita udah marah nih sama diri kita terlalu gemuk, akhirnya kita mulai menyiksa diri gitu dengan diet ketat, olahraga gitu teman Pro 2, malah justru menyiksa tubuh kita sendiri dan berakibat kita itu stres, anxiety ya, depresi gitu loh teman Pro 2. Yang kadang-kadang kita tuh gak sadar gitu bahwa kita tuh sedang melukai diri sendiri, karena kita itu tidak terima gitu dengan diri kita yang gemuk kah, atau yang terlalu hitam kah, atau pokoknya ada aja gitu ya yang salah dengan diri kita sendiri ya. Bahkan ada juga yang nyari-nyari kesalahan orang lain gitu kan. Ini lebih parah lagi nih gitu teman Pro 2 ya. Jadi mungkin sugestinya tetap jadi yang positif ya, baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau misalkan kita kurang suka dengan sesuatu pada diri kita, mungkin kita bisa membuatnya itu hal yang sederhana dulu. Mungkin kalau misalkan hitam berarti kita harus pakai bedak ya, atau kurang bersih gitu teman Pro 2 berarti kita harus rajin-rajin mandi gitu ya kan. Cara membuat diri kita tuh bahagia ya. Nah, bahagia diri kita dulu gitu. Karena kadang-kadang orang dengan hidung pesek itu merasa gak pede gitu teman Pro 2 ya. Justru kadang-kadang orang ada yang pede banget gitu dengan hidungnya yang pesek gitu ya, gak mesti harus hidungnya mancung. Nah, kadang-kadang orang ya udah aku coba mancungkan hidung dulu, nanti baru kelihatan pede gitu. Nah, setelah mancungin hidung, ada lagi nih bagian tubuh yang lainnya, mungkin dagu harus ditirus-tiruskan gitu ya, sehingga gak kelar-kelar nih teman Pro 2 ya akhirnya ya. Jadi ini yang ada nyiksain diri sendiri nih teman Pro 2. Jadi mungkin kalau misalkan Dava bisa bilang lah, cinta diri kamu itu lebih penting ya teman Pro 2 ya. Dan terima apa adanya diri kamu ya, dan jangan lupa katakan say thank you ya, say thank you for your body mungkin teman pro 2 yang sudah mampu melewati segala kesusahan dalam hidup ya, yang sudah mampu melewati sebagai berbagai rintangan dalam hidup gitu ya. Don't forget to say big thank you ya for your body teman pro 2 ya kan, karena tuh penting banget juga sebagai rasa syukur kita teman pro 2 untuk tetap terus hidup sehat ya, konsumsi makanan sehat dan protein-protein penting gitu teman pro 2, bahkan juga mengupdate ilmu ya teman pro 2 juga merupakan menjadi suatu apresiasi nih ya bagi diri kita teman pro 2 yang tentunya semakin hari semakin tumbuh, semakin kokoh gitu ya teman pro 2 di atas diri sendiri, di atas kaki sendiri gitu. Jangan insecure mungkin ya, jangan kayak sugestinya itu kayak aku nggak bisa kayak gitu ya teman pro 2, itu jangan deh teman pro 2 ya. Maksudnya kita juga harus yakin ya sama diri sendiri, ini mungkin sugesti yang sangat luar biasa. Kalau misalkan kita lagi sakit juga teman pro 2, walaupun kita udah minum obat tapi sugesti sembuhnya itu tetap diri kita sendiri gitu ya. Sembuh kuat semangat spirit gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kita nggak punya sugesti untuk sembuh ya, jadi lama penyembuhannya teman pro 2, walaupun dokter udah kasih obat gitu tapi mindset kita itu ya udah aku kayaknya nggak bisa sembuh lagi gitu kan. Setidaknya kita punya sugesti diri kita sendiri, kita sembuh insyaallah kita akan sembuh ya teman pro 2. Ya kadang Bang Nova juga pernah ngalamin hal serupa gitu ya teman pro 2. Ketika sakit demam panas tinggi, terkapar di tempat tidur, kita hanya tidur aja menunggu gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kita sugesti kita sembuh gitu, kita makan, minum obat dan kita bergerak, apakah kita nyapu di halaman atau jalan-jalan keluar lihat pemandangan, ini terasa kayak kok ringan banget ya gitu, kok aku udah sembuh ya gitu ya kan. Kalau kita duduk di rumah terpaku itu kayak lama banget gitu sembuhnya, kayak dunia itu kayak gelap banget gitu terasa ya. Tapi ketika kita keluar mungkin ya, kita ke pantai ya, kita jalan-jalan, nah kita semangatnya itu kembali lagi nih teman pro 2. Akhirnya semangat kita itu kembali tumbuh dan penyakit tadi yang kita derita itu bisa terobati, akhirnya kita bisa sembuh dari segala macam penyakit yang kita derita nih teman pro 2. Semoga bisa menginspirasi teman pro 2 juga ya untuk di malam ini, mungkin yang lagi punya masalah, yang lagi lagi galau juga tadi ya Erna ya, untuk di sepadan malam ini bisa menyemangati dirinya sendiri teman pro 2 dan bisa melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Baik teman pro 2, kayaknya udah pada sepi, jadi pro 2 obengnya dapat sudahi karena selanjutnya kita ikuti pro 2 cerita penutup hari ya. Nanti untuk teman pro 2 yang punya curhat boleh, atau yang mau salam-salam juga boleh, dapat tunggu aja di 0811-68-77903 ya. Berikut kita coba sapa Kak Ida di Senebok. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam,
0: apa kabar malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain Kak Ida?
1: Golek-golek.
0: Oh lagi santai sama golek-golek, mau tidur ya?
1: Iya, golek-golek.
0: Iya sih, Bang Dafa juga terasa ngantuk sih, capek juga sih ya kam.
1: Iya.
0: Iya, ya kan udah jam 10 ya, bentar lagi udah jam 11 gitu. Waktu cepat banget gitu kalau malam ya, nggak terasa udah tengah malam aja ya. Belum ngapa-ngapain udah malam aja gitu, ya kam. Apalagi zaman TikToker ya kam, bentar-bentar udah malam ya. Hari berjalan terus ya, yang ada habis cuma beras ya kan?
1: Hari berjalan,
0: bulan berjalan. Iya. Aduh. Nikmati aja dulu hidup ini ya, Kak Ida ya. Nikmati hidupnya ya, setiap detik menitnya ya.
1: Iya.
0: Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jangan stres dan juga jangan depresi ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ida kalau gitu makasih, salam-salamnya buat siapa Kak Ida?
1: semua dia sama
0: okay. Iya, Kak Ida. Mimpi Kak Ida atau mimpi siapa nih?
1: Besok pergi rumah sekolah anaknya.
0: Oh, sok besok belum libur?
1: Enggak. Masih ujian.
0: Oh, masih ujian ya? Oke. Okay. Ujian naik kelas apa ujian turun kelas?
1: Naik
0: kelas. Naik ya. Emang ada ya ujian turun kelas? Enggak ada ya kan?
1: Iya,
0: naik kelas 2. Iya, benar banget. Ya, makasih ya Kak Ida. Motor tank bawa kayu ya, motor tank bawa kayu, thank you. Assalamualaikum Kak Ida. Oke Kak Ida, makasih banget ya udah join malam ini di Pro 2 Obeng Obrolan Jreng ya. Lagunya terserah Dava. Dava nanti bakal puterin lagu Bad Angel ya dari Nyalisa ya untuk Kak Ida. Ada lagu Masih Asik Sendiri. Untuk yang masih asik sendiri, yang gak mau berdua ya teman Pro 2, gak apa-apa kalau misalkan memang sendiri itu membahagiakan ya. Semoga kalau misalkan kamu yang ingin mengakhiri kesendiriannya, semoga cepat ditemukan jodoh ya. Jodoh pasti bertemu ya teman Pro 2. Tapi kalau yang belum bertemu ya, segera berdoa-doa semoga cepat bertemu ya teman Pro 2 ya. Jadi enak juga kalau misalkan udah ketemu jodoh, bisa cerita, bisa curhat, bisa sharing gitu, bisa jalan-jalan bareng. Ya punya pasangan itu enak loh teman Pro 2 ya. Bisa ya, kalau lagi punya masalah bisa sharing lah gitu ya kan. Kalau sendiri kan susah gitu untuk sharing-sharingnya ya kan. Tapi kalau punya keluarga itu bisa sharing gitu, bisa bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman, share-share pendapat ya. Benar gak sih Bumi ya? Assalamualaikum Bumi ya. Halo Bumi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya malam hari ini Bu Mia, sehat?
2: Sehat.
0: Lagi ngapain?
2: Sama kayak Dapak, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
2: Ya udah terlambat Ibu.
0: Aduh, habis ngapain sih Ibu kok bisa terlambat?
2: Dari tadi ya sih, ini aja Dapak kerja.
0: Oh, setrika baju.
2: Hah?
0: Setrika baju bukan?
2: Enggak.
0: Enggak ya. Kirain sekerabat tuh masak.
2: Kan kepingin lagu ini, lagu mancanegara. Tapi yang enak ya.
0: Oke, nanti ada lagu Bad Angel ya dari Lisa ya.
2: Boleh.
0: Ada Ariana Grande juga, Head That I Met You Love Me. Head That I Met You Love Me.
2: Kemarin tuh ada Ibu Mia dengar waktu Pak Is kan.
0: Mm-hmm.
2: Lagu baratnya enak kali.
0: Enak banget.
2: Tapi
0: enggak
2: ada judul Ibu.
0: Iya, semoga nanti lagunya enak juga, lagu baratnya yang dapat putar untuk Bumi ya malam ini ya, Bumi ya. Ya. Bumi ya, kenapa sih suka lagu barat? Biasanya kalau ibu-ibu tuh kan suka lagu Indo lah ya, kayak Krisdayanti.
2: Karena kan dulu Ibu suka bahasa Inggris, jadi lagunya bahasa Inggris dulu.
0: Suka bahasa Inggris Ibu. Tapi Ibu bukan,
2: tapi sekarang enggak bisa lagi.
0: Tapi Ibu bukan guru bahasa. Tapi Ibu bukan guru, bukan guru bahasa Inggris.
2: Hah?
0: Ibu guru bahasa Inggris bukan?
2: Enggak, dulu kan kalau Ibu kan pegang nih bidang studi waktu SD 6 tuh.
0: Iya, mungkin Ibu bisa
2: matematik.
0: Bisa kasih cerita kenapa Ibu suka bahasa Inggris, Bu?
2: Hah?
0: Kenapa Ibu suka bahasa Inggris?
2: Karena kan bahasa Inggrisnya tuh kan nggak ada sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tuh kan artinya tuh maksudnya singkat-singkat.
0: Contohnya?
2: Nggak tahu lagi dah. Pokoknya singkat-singkat.
0: Iya kan, bisa kasih contohnya kan, nggak mungkin nggak ingat ya. Karena
2: tahu lagi contohnya.
0: Kalau ilmu bahasa Inggris itu kan udah di kepala Bumi.
2: Lagu barat.
0: Makanya Ibu suka
2: apa dengan apa aja suka lagu barat suka. Sama kayak cucu Ibu. Cucu Ibu bahasa Inggrisnya kan 9 sekarang.
0: Iya kan, belajar dari Ibu ya.
2: Hah?
0: Kan belajar dari Ibu, makanya 9.
2: Mana ada.
0: Bentar lagi 10 itu, karena Ibu dekat
2: dia
0: banget.
2: Dia mana ada Ibu yang ngajar.
0: Iya, Ibu kan enggak
2: mau. Ibu dulu waktu masih sekolah.
0: Kan Ibu enggak mau cerita. Ingat, ya. Kan mungkin dia apa ya, termotivasi dari Ibu yang suka. bahasa dia anak cucu ibu termotivasi dari ibu yang suka dengar lagu barat.
2: Kalau aku makan dia tanya dulu sama neneknya. Bahasa Inggris. Saya bilang, Dede tidak bisa lagi sekarang.
0: Jadi nenek sekarang bisanya bahasa Perancis.
2: Yang tahunya sekarang bahasa Aceh.
0: Oh, bahasa Aceh, bahasa Inggrisnya udah lupa.
2: Bahasa Indonesia. Lain
0: iya sih.
2: Ada.
0: Tapi kenapa sih nenek enggak mau belajar lagi bahasa Inggris? Sebenarnya kan bagus itu. Maksudnya kan nenek kan bisa apa ya, bisa ajarin cucu-cucu ya.
2: Sekarang kan bahasa Inggrisnya kan udah modern. Bukan lagi kayak dulu kan?
0: Kalau dulu gimana nih bahasa Inggrisnya? Dulu pakai buku ya. Kalau dulu pakai buku, kalau sekarang kan ada TikTok gitu ya. Ada YouTube gitu ya, belajar bahasa Inggris kan. Ada Duolingo ya. Kalau dulu kan enggak ada Duolingo. Zaman ibu ya.
2: Kita enggak tahu lagi kita
0: kalo
2: sekarang.
0: Zaman
2: modern-modern semua.
0: Iya, pastinya zaman ibu dulu belajar to be, ASMR ya. Asik enggak sih menurut ibu belajar bahasa Inggris? Menurut ibu asik nggak sih belajar bahasa Inggris?
2: Kalau Dava pandai kali bahasa Inggris ya.
0: Kalau Nanda, kalau Dava nggak pandai bahasa Inggris. Kalau Dava pandainya.
2: Dava pandai juga.
0: Dava pandainya ngomong bahasa Sanskerta.
2: Kalau ibu bahasa dasar-dasarnya aja.
0: Iya, dasar-dasar bahasa Inggris ya.
2: Ya
0: sih, namanya juga bahasa asing kan, tapi setidaknya kita understand lah, mengerti sedikit aja gitu. Memang ngerti ya. Iya, semoga lulusan terbaik.
2: Ya, karena dengan bahasa Inggris tuh dua tuh cepat ya.
0: Cepat ya bahasa asing ya, belajar ya.
2: Bagaimana otaknya tuh nggak tahu lah.
0: Iya, karena kan kalau sekarang itu kan bahasa Inggris katanya itu bukan bahasa yang wow lagi. Artinya berarti semua.
2: Iya, cewek padahal.
0: Iya, anak-anak itu harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya
0: kan.
2: Nah, kita mana ada tahu lagi ya,
0: Pak. Iya, makanya kita juga harus apa ya, apalagi sekarang media pembelajaran itu kan banyak ya, kayak lagu yang Bu Mia request gitu, ya kan? Ya. Itu kan sebenarnya.
2: Sedangkan ibu bilang gini, request aja di Pro 2 itu banyak lagu barat. Malu
0: iya. Iya, nggak boleh malu-malu, nama juga kita
2: malu.
0: Belajar ya. Kalau malu-malu nanti kita ketinggalan loh.
2: Iya, ketinggalan.
0: Ketinggalan pesawat ya kan?
2: Ketinggalan semua-semuanya
0: iya.
2: Ketinggalan.
0: Kalau ketinggalan pesawat itu ruginya besar banget karena tiket pesawat itu kan mahal.
2: Tiketnya udah kita beli.
0: Beda sama naik bus ya kan?
2: Iya.
0: Kalau pesawat kan tiketnya jutaan ya kan? Jadi nggak boleh ketinggalan.
2: Sekarang tiketnya tanggal berapa?
0: Kemana?
2: Ke Jakarta sekarang.
0: Mungkin 3 juta, 3 juta, 4 juta ya.
2: Dari Banda Aceh.
0: Heeh. Ya kan? 3 juta, 4 juta, ya kan?
2: Iya.
0: Makanya jangan sampai ketinggalan pesawatnya. Kan lumayan itu duitnya 4 juta, 3 juta kan bisa beli baju. Bisa beli makanan gitu. Intinya
2: kebutuhan yang lain-lain.
0: Intinya bukan tiket pesawat, tapi bagaimana kita itu tidak menyia-nyiakan waktu untuk belajar gitu ya Bu Mia ya. Nggak nyia-nyiain waktu untuk.
2: Ibu nggak suka jalan-jalan.
0: Iya, untuk improve ya, improve your ability ya, kemampuan gitu kan. Kita harus kembangkan potensi diri kita apa gitu. Misalkan kita suka di dunia olahraga sepak bola, berarti kita harus latihan sepak bola. Ada badminton, ada football, futsal. Kalau bagian seni ada lagu-lagu kayak apa ya, kayak Indonesia Idol mungkin ya, atau dangdut juga bisa kan, liga dangdut ya. Jadi kalau anak-anak ini kan sangat potensial gitu, mengembangkan potensinya ya di zaman sekarang ya Bu Mia ya. Kalau dulu kan agak susah. Dulu agak susah kan.
2: Dulu lah
0: ya, susah. Iya susah, orang tua dulu gak bisa sekolah. Mungkin karena biaya sekolah juga jauh-jauh gitu ya. Di daerah kita gak ada kampus. Sekarang kan udah ada kampus gitu. Jadi tidak ada lagi teman-teman yang putus sekolah ya kan, tergantung kemauan. Kadang juga di daerah kita ini masih ada anak yang cuma tamat SD udah gak mau lanjut lagi ke SMP.
2: Iya.
0: Sayang banget.
2: Itu kan ya, ada kan? Pula kita dengar ya, ada saya. Yang anak-anak kuliah tuh ada kalau misalnya nggak ada cukup biaya, dia gantung diri.
0: Iya, itu sedih lagi. Kenapa ya? Stres ya.
2: Saya kasih ya.
0: Iya, ini nih yang nggak boleh nih ya. Ada juga kemarin itu kenapa sih nggak kuliah katanya? Tuh kemarin ada juga teman saya nggak kuliah tapi nggak ada kerja katanya. Patokannya ya, itu, ya. Patokannya itu gitu. Padahal kuliah itu bukan berarti cari kerja, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja gitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan jejaring, koneksi yang luas gitu kan. Jadi ya, itu bisa di bangku kuliah, apalagi sekarang itu ada pertukaran kuliah gitu, pertukaran pelajar. Kita nggak cuma belajar dengan teman-teman kita di daerah kita, tapi kita bisa keluar negeri loh, ketemu orang-orang luar gitu untuk tukar pelajar itu tadi. Itu kan pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya sebenarnya ya, Bu Mia ya. Ya kan, kesempatan itu kan ada cuma ketika kita duduk di bangku kuliah. Gitu, kalau kita nggak kuliah ya kita di rumah aja, cukup ketemu teman, duduk di warung, nongkrong gitu, ya kan?
2: Itu nanti nampak ini, nampak lain-lain, diotak kita
0: kan. Iya, ya kan? Tapi memang tergantung sih, tergantung orang masing-masing ya, karakter orang kan beda-beda ya, tapi memang nggak bisa dipaksakan sih. Tapi kalau misalkan kita open my mind ya, buka pemikiran kita, ya kan? Mungkin kita lebih terbuka gitu terhadap dunia pendidikan gitu loh, yang sekarang itu semakin berkembang gitu ya.
2: Ibu
0: Mia ya.
2: Ibu sedih lihat kalau yang kuliah-kuliah tuh kadang stres ya, gantung diri.
0: Iya, benar. Iya, karena kan kita kan kuliah itu kan juga sebenarnya belajar ya. Belajar itu berarti belajar fokus gitu dengan kuliah kita. Jangan sampai kuliah kita itu terbengkalai juga mungkin karena kita itu gak fokus dengan kuliah kita. Kalau kita fokus,
2: kita bisa kita cari uang.
0: Iya, insya Allah kalau kita fokus, tenang ya, pastinya kita bisa selesai dan bisa melanjutkan studi. Tapi kalau kita gak fokus,
2: nah, di samping itu kan bisa kita cari uang ya.
0: Iya, benar, kita sudah penghasilan. Dava dulu Bu Mia semester 3 kuliah itu udah on air loh.
2: Iya.
0: Kalau orang, kalau teman-teman Dava itu mereka kuliah full time. Jadi mereka kuliah pagi.
2: Semester 6 itu udah tingkat berapa ada, Pak?
0: Semester 6 itu udah 3 tahun ya.
2: Udah 3 tahun.
0: Udah 3 tahun kuliah. Gitu. Kalau Dava semester 3 baru 1 tahun setengah kuliah. Masih ada berapa semester lagi itu ya? Kan semuanya 8 semester ya. Bumi oh, 4 gitu. Tahun ya, 4 tahun.
2: Kalau nilai kita bagus gimana?
0: Kalau nilai kita bagus berarti kita IQ kita tinggi, bagus gitu. Di akademisi kita bagus. Jadi
2: 4 tahun.
0: Kuliah 4 tahun S1.
2: Oh gitu.
0: Kalau 2 tahun ada AMD ya kan, ada apalagi AMD dia kayaknya D3 ya. D3
2: itu,
0: S1.
2: Itu ibu kan? Sudah semester
0: 6. Semester 6 berarti 2 semester lagi baru wisuda. Itu gak lama lagi kalau 1 tahun lagi gitu.
2: Tapi nilainya ya mudah-mudahan.
0: Iya, nanti ada IPK-nya kan. Gitu. Jadi apa ya, dunia kuliah itu mungkin sangat, ini ya sangat luar biasa ya, karena kita langsung.
2: Iya, dia kuliah di UTU, bagian hukum.
0: Iya, apalagi bagian hukum kan, itu, aduh harus fokus.
2: Orangnya
0: gitu.
2: Tinggi besar.
0: Ya.
2: Mau masuk polisi nggak ada bisa.
0: Jadi di hukum. Iya, tapi bagus juga sih gitu, karena kan juga berhubungan dengan hukum kan, penegak hukum kan, polisi, aparat kepolisian kan juga.
2: Tapi ini dia kutu buku, suka baca buku.
0: Iya, bagus. Berarti pengetahuannya itu luas ya, Bu Mia ya.
2: Nanti kalau magang deh kemana?
0: Ada kemana ya? Ke kejaksaan mungkin.
2: Oh ya? Begitu.
0: Karena hukum kan ke kejaksaan atau ke kantor polisi gitu untuk magangnya. Oh, Bu Mia. Baik Bu Mia, udah panjang kali ya kita ngobrolnya ya. Apa sampai besok?
2: Pak izin, minal
0: izin
2: ya.
0: Iya, minal izin, Pak izin.
2: Ya. Tukar.
0: Yo, ya, Bumi ya.
2: Salam sehat ya untuk keluarganya ya.
0: Yo, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya Bumi ya. Bumi ya, teman pro 2. Ini pendengar setia juga nih ya. Beliau juga seorang guru, udah pensiun katanya ya. Tapi kesukaan Bumi ya terhadap bahasa Inggris ini patut kita ajukan jompol nih teman pro 2. Ya Bumi ya aja yang ATT, Aceh Toto ya. Tapi dia punya satu apa ya, kalau menurut Dava ini something not possible, bukan possible sih, something not sesuatu yang enggak apa ya, enggak bisa dikatakan kayak amazing sih gitu kan. Karena seorang Bumi ya loh, emang notabene kan seorang guru ya, teman pro 2 ya, tapi kecintaannya terhadap bahasa Inggris itu patut diajukan jompol. Mungkin teman pro 2 ya, karena Bumi ini seorang guru juga, jangan kecewakan Bumi ya gitu loh, untuk kita semua untuk bisa belajar bahasa asing ya, gak mesti harus bahasa Inggris. Mungkin teman pro 2 yang hobi bahasa Mandarin, bahasa Korea ya, bahasa Thailand, bahasa Thai ya kan, gak apa-apa gitu loh teman pro 2. Bahasa Arab juga super important ya kan Bumi ya. Tapi yang sedihnya tadi Bumi lupa gitu ya, harusnya Bumi don't forget ya, don't forget bahasa Inggrisnya. Bumi bisa ngajarin lagi loh, bisa ngajarin ya kan, namanya itu guru itu kan never dead ya kan, ilmu itu kan never dead ya, ilmu itu nggak pernah ada matinya gitu ya. Jadi kalau Bumi masih bisa ngajar gitu kan, jadi itu akan tetap dikenang gitu loh sama Bumi ya. Mungkin satu dan faktor lainnya ya Bumi ya, yang mungkin sampai sekarang Bumi lupa gitu, semakin hari semakin dilupakan gitu ya bahasa Inggrisnya gitu. Walaupun Bumi guru matematik ya tadi ya, tapi Bumi tetap katanya I like ya, love ya, I love English language gitu. Dia suka gitu bahasa Inggris ya kan. Mungkin semangat Bumi ini teman pro 2 harus kita ambil ya sama-sama gitu ya kan, biar kita juga termotivasi gitu untuk bisa belajar. Bumi aja yang udah berusia gitu kan, masih mengatakan bahwa semangat gitu belajar bahasa asing ya. Masa kita yang masih muda gitu, yang masih belasan tahun itu, kita gak pernah mencoba untuk mendalami ya teman pro 2 ya bahasa-bahasa asing gitu. Karena mungkin kita pikir ya bahwa English so difficult ya, bahasa asing tuh sangat sulit gitu ya teman pro 2. Nothing impossible ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalian pasti tahu ya teman pro 2 ya, sesuatu yang gak mungkin itu ya. Tapi kalau misalkan misalkan kalian itu menyelam ya teman pro 2, menyelam pasti kalian bakal basah juga ya kan. Artinya kalau kalian sungguh-sungguh, sesuatu yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin ya. Jadi kalian tuh harus yakinkan diri kalian kalau misalkan kalian itu bisa melakukan sesuatu yang menurut kalian itu gak mungkin jadi mungkin gitu loh teman pro 2. Itu challenge ya, tantang diri sendiri gitu ya kan. Misalkan I can wake up early ya, saya nggak bisa bangun pagi gitu ya kan, itu kan sugesti kita ya. Tapi kalau misalkan kita challenge ya diri kita, aku harus bangun lebih awal gitu, bahkan aku sampai nggak tidur sekalian pun ya, mungkin itu konsekuensi gitu loh teman pro 2 ya, agar kita bisa wake up early gitu, agar bisa bangun cepat gitu ya. Kalau peribahasa waktu zaman Dava sekolah dulu ya Bumi ya, kalau masih dengar ya kan, itu ibaratnya air ya, air yang lunak aja itu bisa menghancurkan batu yang keras ya Bumi ya. Ya, walaupun setetes-tetes jatuh gitu ya kan, tapi bisa menghancurkan batu yang keras gitu dari setetes air yang jatuh ya kan. Nah, begitu juga dengan manusia yang tadi kita mikir sulit ya, yang kita pikir itu bakal susah gitu. Tapi kalau misalkan kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan bisa melakukannya gitu loh teman pro 2 ya. Jadi tidak ada kata tidak mungkin ya teman pro 2 ya, selagi kita masih punya apa ya, kesempatan ya kan, dan kita masih apa ya mau gitu untuk belajar gitu ya teman produk ya, pastinya akan dimudahkan gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya niat ya, everything semua akan jadi sulit gitu maksudnya ya. Makasih Bu Mia untuk motivasinya untuk teman produk juga dimanapun berada untuk di malam hari ini. Semoga energi positif Bu Mia bisa kita ambil ya teman produk ya, masing-masing mungkin ngambil sedikit-sedikit seorang ya. Biar semangatnya itu tetap terus ngalir untuk improve ya, untuk tetap terus belajar, untuk bisa menjadi orang yang sukses ya, orang yang gak cuma sukses tapi juga berilmu ya, berakhlak mulia teman produk ya, dan tentunya bisa apa bisa bermanfaat bagi orang lain, itu yang paling penting ya, amin ya rabbal alamin. Baik teman pro 2, spesial untuk Bu Mia malam ini dapat puterin lagu miliknya Lisa dengan Bad Angel, dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu untuk di kesempatan malam ini. Tetap terus bersama pro 2 RRI Molabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Teman produs, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu Radio Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Kamis tanggal 4 Mei 2026. Ya, edisi siar Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jamu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi 90,3 FM, edisi siar Jumat 5 Juni 2026, dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 5 lewat 2 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam, orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya. Maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.

Ini sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tausiah. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini udah paling keren nih. Tapi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

0: surat 11 Hud ayat 15 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkan?"

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

0: Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya hari ini bakal ditemenin dengan Fauza di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu nih. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu Jumat 5 Juni 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2, untuk pagi hari ini, semoga semua teman Pro 2 sehat, segar, dan tentunya siap menjalani hari dengan penuh semangat nih teman Pro 2. Maka dari itu Fauza bakal menemani teman Pro 2 nih dengan musik dan informasi yang menarik tentunya untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini. Dan untuk mengawali hari, Fauza bakal memberikan informasi nih untuk teman Pro2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. BPBA catat kahutlah di Nagan Raya telah mencapai 90 hektar nih teman Pro2. Yang mana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA mencatat luas lahan terbakar di Nagan Raya kini telah mencapai sekitar 90 hektar. Yang mana data ini dihimpun sejak 29 Mei hingga 3 Juni 2026 malam. Titik kebakaran dilaporkan berada di dua wilayah, yaitu Gampong Kaye Uno, Kecamatan Darul Makmur, serta Gampong Babah Lueng di Kecamatan Tripa Makmur. Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas. Kemudian BPBD Nagan Raya telah mengerahkan sejumlah armada termasuk mesin pompa air dan mobil pemadam kebakaran ke lokasi terdampak. Penanganan kahula ini juga melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, relawan hingga masyarakat setempat yang turut membantu di lapangan. Meski begitu teman Pro2, proses pemadaman masih menghadapi kendala, terutama kondisi cuaca panas dan angin kencang yang mempercepat penyebaran api. Hingga saat ini sekitar 80 hektar lahan sudah berhasil dipadamkan, sementara sisanya masih dalam penanganan dan berpotensi meluas. BPBA terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kebakaran lanjutan selama musim kemarau. Nah, maka dari itu teman Pro2, kondisi ini tentu menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk lebih waspada, terutama tidak membuka lahan dengan cara membakar nih. Karena memang kita lihat kondisi cuaca sekarang belum terlalu stabil nih. Baru beberapa hari inilah kita merasakan hujan kalau di Aceh Barat tentunya. Nah, maka dari itu diharapkan untuk teman Pro2, untuk masyarakat dengan kerjasama semua pihaknya juga, yang mana kebakaran ini bisa segera dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lainnya.

bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, gimana nih pagi hari ini? Apa teman Pro 2 sudah mulai beraktivitas kah? Karena sekarang kan sudah pukul 6.42 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, kalau di pagi hari seperti ini penting banget nih untuk memulai aktivitas dengan penuh semangat. Karena ternyata apa yang kita lakukan di pagi hari bisa sangat menentukan mood dan produk aktivitas sepanjang hari nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana ingin pagi Anda penuh semangat, nah lakukan ini nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu meningkatkan semangat sejak pagi nih. Nah, salah satunya adalah bangun lebih awal, sekitar 30 hingga 60 menit sebelum kamu mulai beraktivitas nih teman Pro 2. Ini memberi waktu untuk mempersiapkan diri tanpa terburu-buru. Nah, kalau misalnya kita mau berangkat pukul 7 misalnya teman Pro 2, nah kalau bisa tuh pukul 6 kita udah bangun tuh, karena harus siap-siap, harus beres-beres dulu tentunya, jadi gak terlalu terburu-buru. Nah selain itu, sebaiknya hindari langsung membuka ponsel atau media sosial nih. Gunakan waktu pagi untuk diri sendiri agar pikiran tetap tenang dan fokus. Nah karena kalau biasanya kita langsung scroll media sosial, biasanya itu kadang lalai, hilang waktu, jadi nanti aktivitasnya malah jadi tertunda. Kemudian melakukan peregangan atau olahraga ringan seperti stretching, yoga, atau jalan kaki nih teman Pro 2, selama 10 hingga 20 menit, yang mana sangat dianjurkan. Kemudian aktivitas ini membantu melancarkan peredaran darah sekaligus meningkatkan energi. Nah kalau misalnya kita di weekend bisa tuh kali jalan kaki sebentar gitu. Kalau nggak weekend pun bisa juga sekitaran rumah sekitar 10 menit aja. Kalau misalnya memang aktivitasnya lagi padat kayak stretching beberapa menit mungkin sangat membantu banget nih teman Pro 2. Dan kemudian menikmati sinar matahari pagi selama beberapa menit juga bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D dan menjaga keseimbangan ritme tubuh. Dan tak kalah penting nih, luangkan waktu untuk berdoa, meditasi, atau sekedar refleksi diri agar pikiran lebih tenang. Bahkan menuliskan hal-hal yang disyukuri atau target harian juga bisa membangun motivasi. Nah, kalau di umat muslim, sholat subuh bisa menjadi tempat untuk berdoa, meditasi, dan refleksi diri juga nih teman Pro 2. Dan tentunya jangan lupa sarapan bergizi agar tubuh memiliki energi untuk beraktivitas. Bisa juga ditemani dengan musik atau podcast favorit supaya suasana pagi semakin menyenangkan nih teman Pro 2. Apalagi kan Fauza sekarang bacanya tuh sekarang pukulnya 6.46 waktu Indonesia bagian barat. Nah hari ini kan biasanya teman Pro 2 sudah mulai ingin beraktivitas nih, karena kan ini hari Jumat juga nih teman Pro 2. Dan tentunya ini teman Pro 2 memulai hari dengan kebiasaan positif memang terlihat sederhana, tapi dampaknya sungguh luar biasa nih. Jadi untuk teman Pro 2, ayo mulai bangun rutinitas pagi yang lebih sehat dan penuh semangat agar hari-hari kita jadi lebih produktif dan tentunya jadi menyenangkan.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.